0: Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cik Tuan dan Puan, warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura kembali mendapat perhatian di tingkat nasional. Manuskrip kuno Syair Perang Siak atau yang dikenal sebagai Manuskrip W273 mendapatkan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Rekomendasi ini diberikan setelah naskah itu mengikuti proses penilaian Dewan Pakar Ikon bersama sejumlah naskah Nusantara lainnya. Dari 14 usulan yang dibahas, 11 naskah direkomendasikan, sedangkan 3 usulan lainnya masih membutuhkan perbaikan serta pendampingan sebelum dapat ditetapkan. Bupati Siak Afni Zulkifli menyambut positif rekomendasi tersebut karena pencapaian ini menjadi kebanggaan masyarakat Siak sekaligus memperkuat posisi Siak sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu yang memiliki warisan intelektual bernilai sejarah tinggi. Dan pengakuan ini harus menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali pengetahuan yang tersimpan dalam naskah kuno dan mendorong agar warisan dokumenter tidak hanya disimpan sebagai koleksi tetapi terus dikaji, digitalisasi, digunakan dalam pendidikan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Penetapan ikon 2026 sendiri dijadwalkan diumumkan pada tanggal 15 September 2026 bertepatan dengan Hari Kunjungan Perpustakaan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobo, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit jenguk menjenguk, kalau senang jelang menjelang, kalau jauh ingat meningat, kalau dekat tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Citra Empuan masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru di Tepa pagi hari ini dan masih bersama Puan Leli di sini, Cik Tona Puan yang bersama-sama dengan Anda. Nah, kalau bicara tentang budaya, kalau hari ini kita bicara budaya masih enggak ketika tradisi menjadi ekonomi kreatif bisa enggak budaya menghidupi masyarakat ya? Karena mungkin apapun sekarang ceritanya dikaitkan dengan finansial gitu kan. Nah, budaya sebagai identitas, budaya juga sebagai peluang ekonomi, Ci, Tuan dan Puan. Dan yang paling penting bagaimana mencari keuntungan tanpa kehilangan nilai budayanya. Coba kita bayangkan sebuah festival budaya ini besar yang baru-baru saja ya, pacu jalur. Ada orang datang menonton pertunjukan banyak-banyak, tetapi orang yang datang tentu tidak hanya membutuhkan tontonan. Mereka juga butuh makanan, tempat parkir, transportasi, oleh-oleh, tempat menginap. Nah, ketika ribuan orang datang ke Kuansing yang mendapatkan manfaat bukan hanya penyelenggara festival, pedagang makanan ikut mendapatkan pembeli, pelaku UMKM bisa menjual produk, pengemudi transportasi mendapatkan penumpang, pemilik rumah bisa menyediakan homestay, pengrajin bisa menawarkan cenderamata. Nah, artinya ya memang sebuah tradisi itu bisa menciptakan rantai ekonomi masyarakat, Cik Tuan Puannya. Dan yang penting adalah bagaimana caranya budaya bisa lestari, masyarakat juga bisa sejahtera. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda membayangkan satu hal, Cik Tuan Puan. Kalau Anda datang ke sebuah festival budaya misalnya ini, kira-kira apa yang pertama kali Anda cari? Pasti makanan ya kan, oleh-oleh juga, lalu tempat foto. Nah, dari satu orang pengunjung saja sebenarnya sudah muncul beberapa aktivitas ekonomi. Ada yang menjual makanan, menjual produk lokal, menyediakan jasa, membuat tempat penginapan. Jadi kadang-kadang kita gak sadar nih Cik Tuan Puan, ketika kita menikmati sebuah budaya, sebenarnya kita juga sedang ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, dari tradisi menjadi produk kreatif ya. Nanti kita bahas lagi di bagian kedua. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Siti Nurhaliza ya di kayangan kita Cik Tuan dan Puan sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 27 menit dan kita masih di beranda budaya kita. Bisa gak ya tradisi menjadi produk kreatif? Bisa. Sekarang yang berkaitan dengan tradisi banyak yang bisa menjadi produk kreatif. Bahkan sekarang kain-kain batik ya, kain-kain tradisional bisa disulap menjadi ikon, bisa disulap menjadi wastra yang naik kelas Cik Tuan dan Puan. Sekarang tinggal inovasi dan kreativitas ya. Jadi jangan berbicara kalau budaya itu gak bisa menggerakkan ekonomi. Bisa. Lalu apa yang bisa dikembangkan? Banyak ya Cik Tuan dan Puan. Kuliner tradisional, kain tradisional, kerajinan, souvenir, musik, pertunjukan, desain sampai konten digital. Nah yang sekarang ini yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari ekonomi kreatif ya saudara Cik Tuan dan Puan. Misalnya seorang pengrajin tidak hanya membuat produk untuk dipakai masyarakat sekitar nih. Tapi dikemas dengan lebih menarik, difoto dengan baik, dipromosikan dari media sosial, dijual melalui platform digital dan dikenal masyarakat dari luar daerah. Disinilah teknologi bisa menjadi jembatan sekarang ya. Jadi tradisinya tetap lokal tapi pasarnya bisa global saudara. Nah Cik Tuan dan Puan ya. Nah sekarang coba Cik Tuan dan Puan pikirkan kalau Anda punya satu produk budaya Riau yang ingin dikenalkan keluar daerah. Apa yang Anda pilih? Songket, tanjak, makanan khas, kerajinan, pantun atau musik Melayunya? Nah bayangkan saja ya kalau produk itu dibuat menarik, dikemas modern, kemudian diperkenalkan melalui media sosial, ya bisa jadi yang awalnya hanya dikenal di kampung kita saja, akhirnya dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar negara kita. Jadi modern itu bukan berarti meninggalkan budaya, itu perlu dicatat ya saudara, karena modern bisa berarti mencari cara baru ya, modern itu mencari cara baru agar budaya tetap dikenal kayak gitu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik Ci, Tuan dan Puan, kita break sejenak ya dari lagu-lagu hiburan kita untuk segera kita update seperti apa informasi cuaca sepanjang hari ini untuk Provinsi Riau bersama BMKG Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk dini hari sendiri, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas, update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 1.874 titik panas, di mana di Provinsi Riau terdapat adanya 62 titik panas yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, Kabupaten Pelalawan 7 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 49 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Elisa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
4: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
5: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
4: Hah? Maksudnya?
5: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Ada pertanyaan, saudara, bolehkah budaya itu dikomersialkan? Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ketika budaya mulai menghasilkan uang, muncul pertanyaannya, apakah budaya boleh dikomersialkan? Menurut saya jawabannya bukan sekedar boleh atau tidak. Yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kita melakukannya. Karena ada batas yang harus dijaga ya, Cik, Tuan dan Puan. Jangan sampai sebuah tradisi hanya diambil bentuk luarnya saja, sementara maknanya hilang gitu. Jangan sampai masyarakat pemilik budaya justru tidak mendapatkan manfaat, dan jangan sampai lingkungan rusak hanya karena mengejar jumlah pengunjung. Karena budaya bukan sekedar barang dagangan, ini yang perlu kita catat ya, kita garis bawahi. Jadi budaya itu memiliki cerita, nilai, identitas dan masyarakat yang menjaganya, Cik, Tuan dan Puan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah budaya bisa menghidupi masyarakat, jawabannya bisa gitu. Tapi jangan berhenti pada pertanyaan ya, Cik, Tuan, dan Puan, berapa uang yang bisa dihasilkan dari budaya gitu. Kita juga harus bertanya apa yang tetap hidup setelah uang itu didapatkan. Apakah tradisinya, pengetahuan leluhurnya, masyarakatnya semakin bangga, anak mudanya semakin mengenal budaya, dan apakah lingkungan tempat budaya itu tumbuh tetap dijaga? Nah, kalau jawabannya iya, maka ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan uang, Cik, Tuan, Puan, tapi juga membantu menghidupkan kembali kebanggaan terhadap budaya. Dan dari sini kita bisa belajar ya, Cik, Tuan, dan Puan, budaya itu tidak hanya bisa menghasilkan uang ya. Sebenarnya nilai dan jati dirinya tidak boleh hilang, kalaupun bisa menghasilkan uang gitu. Tapi budayanya harus tetap hidup di tengah masyarakat, itulah yang akan bertahan lama. Semoga apa yang kita bahas ini bisa membuat kita melihat budaya bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dilestarikan, tapi juga sebagai kekuatan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, Cik, Tuan, dan Puan. Tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya, masih banyak informasi dan lagu-lagu hiburan lainnya yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Radio Al-Haji.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Baik Encik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Cik, Tuan dan Puan, pemerintah dan masyarakat Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar menggelar Festival Budaya Mengenang Kampung Lamo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-34 Desa Pulau Gadang pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan sejarah desa sekaligus memperkuat potensi ekonomi, budaya, perikanan, dan pariwisata yang dimiliki masyarakat Desa Pulau Gadang dan kawasan sekitarnya. Kepala Desa Pulau Gadang Sofian mengatakan Desa Pulau Gadang bersama Kota Masjid dikenal sebagai Kampung Patin Budidaya Patin telah menjadi salah satu potensi utama masyarakat terutama setelah adanya genangan PLTA Koto Panjang. Dan potensi perikanan ini perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Meskipun dalam pengembangannya masyarakat masih mengalami sejumlah kendala terutama dalam hal permodalan dan pemasaran produk. Untuk itu, sampai saat ini masyarakat telah berupaya mengembangkan ikan patin tidak hanya sebagai produk budidaya, tapi juga melalui pengembangan berbagai produk olahan dari sektor hilir. Desa Pulau Gadang dan Kota Masjid, kota telah memiliki sejumlah produk olahan berbahan dasar ikan patin, salah satunya adalah bakso patin. Dan pengembangan produk olahan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi ikan patin dan membuka peluang usaha lebih luas bagi masyarakat. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

95,9 MHz Pro 4 RRE Pekanbaru, Cituan dan Puan, BPS mencatat ya dibandingkan September 2025, kemiskinan di pedesaan itu mengalami kenaikan sedangkan di perkotaan mengalami penurunan. Dan ini memberikan pesan penting bahwa penurunan kemiskinan secara umum belum tentu dirasakan dengan kekuatan yang sama oleh masyarakat di setiap wilayah, Cituan dan Puan. Desa mempunyai karakter ekonomi yang berbeda ya, banyak masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan maupun usaha kecil. Nah, ketika harga komoditas turun, biaya produksi meningkat, hasil panen berkurang atau akses pasar terbatas, dan pendapatan masyarakat juga bisa ikut berpengaruh. Karena itu, pengentasan kemiskinan di desa tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan ya, Cituan dan Puan. Yang perlu dibangun itu adalah kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, sebenarnya bantuan sosial itu tetap memiliki peran. Tapi bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan ya, Cituan dan Puan, jadi bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar. Tapi bantuan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi, karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat masyarakat mampu bertahan hidup, Cituan dan Puan. Tujuan yang lebih besar adalah membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Jadi disinilah pentingnya memperkuat sumber penghasilan masyarakat desa. Nah, Cituan dan Puan, sebenarnya berapa banyak bantuan yang diberikan? Jadi bukan itu pertanyaannya, tapi setelah mendapatkan bantuan, apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih mandiri? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, karena itu, Cituan dan Puan, berapa banyak keluarga yang akhirnya mampu berdiri lebih kuat dengan kemampuan ekonominya sendiri, itulah yang penting kita catat dan kita perjuangkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
1: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
2: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
3: Maksudnya gimana, Bud?
2: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
1: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
3: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
2: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
4: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okeylah.
1: Lah, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Sama-sama Pak Ji.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.
5: FM, Suara Budaya Riau.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Cito Rampuan. Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan satwa liar, ekosistem perairan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kegiatan penerapan Biodiversity Safeguard di kawasan PLTA Koto Panjang dilaksanakan pada Sabtu 29 Agustus 2006. Program ini menerapkan program pilot project yang dikembangkan oleh Rimba Satwa Foundation bersama WWF Indonesia dengan dukungan Uni Eropa serta kolaborasi dengan PT PLN Persero. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian mengatakan kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Menurutnya, kawasan ini memiliki beragam jenis tumbuhan dan hasil hutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan kawasan hutan perlu dilakukan secara bijak tanpa merusak ekosistem yang ada. Salah satu upaya mulai dikembangkan masyarakat adalah sistem tumpang sari dengan menanam pohon aren di kawasan yang vegetasinya tidak terlalu lebat. Jelaskan, aren merupakan tanaman kehutanan yang memiliki banyak manfaat. Selain dapat memberikan nilai ekonomi, penanaman aren juga diharapkan dapat membantu menjaga kondisi lingkungan dan ekosistem hutan. Sebagai nilai, perlindungan hutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Menurutnya diperlukan kerjasama antar masyarakat adat, pemerintah desa, lembaga lingkungan, pemerintah, serta berbagai dan lainnya. Untuk menjaga hutan, kita harus bersama-sama, dan kalau berjalan sendiri bisa muncul ego sektoral. Niat mama memiliki peran dan haknya, pemerintah desa memiliki aturan dan regulasi, sementara lembaga lingkungan memiliki ahlian dalam pendampingan. Semua harus berkolaborasi. Edukasi sangat penting, masyarakat perlu memahami dampak kerusakan hutan bagi kehidupan masa depan anak cucu. Sementara itu, tim leader sipil Bandungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang Yauma Audina mengatakan terdapat sejumlah titik atau yang menjadi perhatian dalam program Biodiversity Safeguard di kawasan sekitar genangan PLTA Koto Panjang. Dari sejumlah titik tersebut, lokasi yang dipilih untuk kegiatan awal merupakan salah satu area yang dinilai kritis dan relatif mudah dijangkau untuk dilaksanakan bersama. Salah satu persoalan yang ditangani melalui kegiatan tersebut adalah sedimental, karena itu dilakukan penanaman aren sebagai salah satu bentuk upaya rehabilitasi kawasan. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Cinta nampuan di antara komunitas peduli lingkungan yang berskala nasional adalah wahana lingkungan hidup, dan tentunya ada di setiap provinsi. Dan Walhi Riau sendiri adalah lembaga eksekutif daerah wahana lingkungan hidup Indonesia di Provinsi Riau yang fokus pada advokasi dan keadilan lingkungan hidup, yang aktif melaksanakan ragam kegiatan berkaitan dengan lingkungan. Berdiri sejak 2003 atas prakarsa 8 organisasi non-pemerintah, visi mewujudkan Riau yang adil dan lestari berlandaskan nilai keadilan ekologis. Situs resmi Walhi Riau.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk

0: Kabar Budaya, salah satu kegiatan masyarakat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yakni mencari ikan di Sungai Indragiri. Meski bukan menjadi mata pencarian utama, namun sudah menjadi tradisi mereka ketika sudah masuk musim kering. Bersama-sama para lelaki dan wanita, mulai berbondong-bondong mencari ikan. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah tarian dengan nama Tarian Basolang. Tarian ini diciptakan oleh Maestro Tari Riau, Haji Wasnuri Marza, sekitar tahun 1970 dengan menggali potensi kebiasaan masyarakat di sana.
1: Solang itu biasa dilakukan orang untuk disuruh tanam, orang bertokoh-tokoh orang disuruh tanam. Tapi Solang saya pindahkan, ketika Indragiri Rengat itu kan negerinya kan negeri sungai. Ketika musim kemarau kan sungainya ada yang kering, ya lapak-lapak sungai itu banyak yang kering, ada yang kering. Ketika kering itu kan ikan-ikan kan tersimpan di situ. Itu saya ambil kata-kata Solangnya itu, artinya saya ambil gotong royongnya. Di saat Solang itulah mereka itu beramai-ramai bersama-sama, pakai sampan masing-masing, pakai jala masing-masing, pakai macam-macam lah, pakai perangkap ikan semua. Gunakan mereka menangkap ikan bersama-sama di sana.
0: Dalam tarian ini digambarkan bagaimana nelayan menangkap ikan di sungai dengan menombak serta menjaring ikan. Gadis-gadis kampung mandi di sungai sambil mencuci pakaian dan bersukaria bersama dengan ragam gerak yang dinamis dan lemah gemulai. Tarian ini ditarikan secara berpasang-pasangan dengan jumlah minimal 5-6 pasang dan maksimalnya tergantung dengan kebutuhan dan besarnya panggung pertunjukan.
1: Pertama laki-laki saja keluar dulu. Nah, senang laki-laki keluar, sudah ada rekam laki-laki, laki-laki nombak ikan segala macam. Masang luka, ya. Setelah masang luka, nombak ikan, perempuannya masuk. Berenang, kan gitu. Berenang perempuannya berenang sana, laki-laki di sebelah sini, nombak ikan. Plang, tong, tong, tong. Di sini dinamis, di sana lemah gemulai. Di sana lemah gemulai, karena di sini sangat dinamis gitu. Jadi terus, selesai itu, baru saya padukan mereka bersama-sama. Gerakan bersukaria lah, karena sudah nangkap ikan, nanti sudah senang-senang, seperti itu gambarnya.
0: Budaya, busana tarian yang dipakai merupakan busana Melayu kampung, memakai topi jerami dengan selempang kain sarung. Sedangkan untuk wanita, memakai kemban yang agak tertutup dan kain, serta membawa bakul. Sementara iringan musik tarian terdiri dari suling, biola, dan gendang. Baik itu gendang Melayu biasa, maupun gendang ketabung. Begitulah kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Riau. Berawal dari kebiasaan masyarakat yang sejak dahulu dalam bergotong royong. Hal ini yang harus terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya oleh generasi muda di zaman yang serba modern ini.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Cinta rompuan, seperti beberapa waktu lalu, ketipan dari Wahana Lingkungan Hidup Riau melaksanakan kegiatan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang menyerukan walhi serukan penguatan keadilan ekologis. Wahana Lingkungan Hidup mengadakan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis sebagai ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup dan masa depan masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan pertengahan minggu ke 4 Agustus lalu, tepatnya 21 hingga 25 Agustus. Bicara tentang lingkungan hidup sama dengan membicarakan tentang masa depan, hak individu dan semua orang, dan semua orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta keberlanjutan harus sampai generasi yang akan datang. Lingkungan hidup memiliki kedekatan yang kuat dengan kondisi Riau karena berbagai persoalan ekologis masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bencana ekologis tidak semata-mata terjadi akibat fenomena alam, tetapi berkaitan erat dengan tata kelola wilayah yang mengalami kerusakan. Karena itu, diharapkan tidak berhenti sebagai ruang konsolidasi, tetapi mampu mendorong akhirnya kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Ditekankan pula bahwa masyarakat adat harus dilakukan sebelum pengakuan terhadap masyarakat harus dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Pemerintah daerah memahami perbedaan antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang dalam pembangunan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: sudah tahu tak suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak?
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Ya, tuan puan, judi khususnya judi online bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sebagai permasalahan biasa. Perkembangan teknologi membuat akses terhadap perjudian semakin mudah. Cukup menggunakan telepon seluler atau HP, jaringan internet, seorang bisa menemukan berbagai bentuk promosi judi yang muncul melalui situs, media sosial, pesan pribadi, bahkan komentar di platform digital. Ya, paling sering muncul ya. Tanpa diundang, tanpa dicari, dia muncul sendiri di laman Facebook, di laman media sosial lainnya, Instagram dan sebagainya. Masalahnya judi tidak hanya menghabiskan uang. Ketika seorang mulai menggunakan penghasilan untuk berjudi, meminjam uang karena kalah, atau menjual barang untuk mendapatkan modal bermain kembali, dampaknya mulai masuk ke dalam kehidupan keluarga, perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, utang, hingga hilangnya produktivitas dapat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Karena itu memberantas judi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, pemerintah, TNI Polri, Kemdigi, lembaga keuangan, platform digital, lingkungan pendidikan, bahkan keluarga dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Polri berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku dan jaringan perjudian. Kemdigi berperan dalam pengawasan serta penanganan konten dan akses perjudian di ruang digital. Sementara TNI Polri langkah pencegahan dan penjagaan disiplin terhadap personil di lingkungan TNI. Namun, upaya tersebut akan lebih kuat jika masyarakat juga ikut mengambil bagian.

Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Sebagai kota Serambi Mekah Riau, Kabupaten Kampar mempunyai banyak cerita tentang agama Islam. Salah satunya adalah Masjid Jami'. Masjid yang terletak di Jalan Pasar Usang, Desa Tanjung Barula Air Tiris, Kecamatan Kampar ini dibangun pada tahun 1901 Masehi atas prakarsa Engku Mudo Sangkal, seorang ulama yang memperkuat potensi Ninik Mama dan Cerdik Pandai dari 20 kampung di Kenegerian Air Tiris. Panitia pembangunan masjid disebut Ninik Mama Nan 12, yaitu para Ninik Mama dari berbagai suku yang ada di seluruh kampung. Mereka mengerjakannya bersama anak kemenakan, termasuk tukang dari Terengganu, Malaysia. Adapun mimbar dikerjakan di Singapura. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan gaya arsitektur Melayu dan Cina dengan atap berbentuk limas. Seluruh bagian bangunan terbuat dari kayu tanpa menggunakan besi dan paku, melainkan hanya pasak kayu. Berikut penjelasan Pak Udin, salah seorang tokoh masyarakat di Air Tiris.
1: Sebelum masjid ini ada pasar dibangun dulu, namanya Pasar Kenegerian Air Tiris, kepunyaan 22 kampung. Pasar itu didirikan tahun 1881. Ada orang yang bernama Datuk Engku Mudo Sangkal, keturunan Tapanuli Selatan, nama ayah Haji Majid. Jadi Datuk itu jalan dia ke pasar, ditengok di pasar tempat ibadah tidak ada waktu itu kan, musola pun tak ada. Jadi Datuk itu orang kuat agama, dibawalah berunding, bermusyawarah, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai untuk membuat masjid. Oh, kalau dulunya melibatkan 22 banjau, sekarang kan desa. Jadi kepunyaan Kenegerian Air Tiris. Oh, jadi setelah mufakat masyarakat Kenegerian Air Tiris ini membuat masjid, Datuk tu menengok contohnya Masjid Demak secara bergotong royong.
2: Masjid ini didirikan, orang sini belum pas lagi melukis-lukisannya, ini terpaksa orang tu membawa ke Singapura. Sedangkan lukisan ini timbal balik, ada bisa makhluk membaca dari atas, ada bisa di bawah.
0: Masjid dengan bahan konstruksi utama kayu ini terdiri dari bangunan induk dan menara. Tinggi bangunan 24 meter dilengkapi dengan 2 mimbar dan 2 bak untuk mengambil wudhu. Atapnya berupa limas 3 tingkat yang meruncing ke atas dengan tiang dan konstruksi kayu yang masih asli dan terlihat sangat indah. Demikian pula dindingnya yang miring, penuh dengan ornamen ataupun ukiran yang mirip dengan ukiran yang terdapat di dalam sebuah masjid di Pahang, Malaysia. Engku Mudo Sangkal juga menukilkan ukiran di depan mimbar, dan ada yang menarik pada 2 tonggak panjang dalam masjid, masing-masing dengan tulisan basmalah dan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat, Pak Udin,

0: kesibukan masing-masing. Jadi ada dua panco kalau sekarang desa kan, yang uniknya orang ramai-ramai itu sampai ke lokasi kayu, bukan tuh kayu itu ada di dekat-dekat kayu itu menghilang. Ngadu orang kepada datuk yang pendiri masjid kan, namanya tuh Guru Sangkal tuh. Kemarin kami sudah pergi ke hutan itu, kayu itu ada tuh. Kami dekat, kayu itu menghilang. Esok harinya datuk itu pergi dengan masyarakat, tiba di apa tuh lokasi kayu itu, disuruhnya pemuda azan, bermunajat datuk itu, maka timbullah kayu, bisa ditebang, bisa dimanfaatkan.
1: Di dalam salah satu bak air di masjid tersebut, terdapat sebuah batu alam yang besar dan bentuknya seperti kepala kerbau tanpa tanduk dan telinga. Konon batu itu bisa berpindah posisi dengan sendirinya, sehingga batu berbentuk kepala kerbau ini begitu disakralkan. Banyak yang mengunjungi masjid ini hanya untuk mandi dengan air yang ada batu kepala kerbau. Mereka mencuci muka atau tangan dengan air dari bak yang berisi kepala kerbau karena dipercaya dapat memberi berkah. Bahkan mereka bernazar untuk meminta suatu keinginan dan kesembuhan penyakit. Pak Udin, seorang tokoh masyarakat dan juga sebagai garim Masjid Jami', menjelaskan.
0: Batu itu berasal dari Sungai Kampar. Untuk landasan, bahasa sininya apa kan, sondi. Jadi batu itu kan sebanyak 40 biji tiangnya, batu itu 40 buah pula kan. Jadi yang lain-lain itu dipasang, tidak ada apa-apa. Tiba mirip batu kepala kerbau itu, menurut ceritanya, dipasang lari batu itu. Dipasang tanggal batu itu kan, lalu orang itu ngadu sama datuk itu. Jadi datuk tengok batu itu dengan mata hatinya gini, mata hatinya gini kan, batu ini diasingkan, tidak boleh dipasang. Ada mufakatnya, ada apanya besok, khasiat dengan apanya untuk masyarakat. Jadi batu itu dulu parkirnya, apabila ngantuk mau tidur, dia parkir tengah-tengah masjid kan, sampai 2 minggu, 2 bulan di tengah-tengah masjid ini tidur dia kan. Apabila dia haus, dia jalan ke tempat uduk. Dulu kan kita kan mengharapkan air hujan kan, tempat uduk di situ satu situ. Jadi kapan-kapan dia haus, dia berjalan ke situ kan, pindah. Akhirnya masuk dalam sumur tua, lebih kurang 12 tahun. Sesudah itu batu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala naik ke atas, lalu pindah ke dalam bak itu kan, bak uduk itu. Jadi sampai sekarang pituah datuk itu dipergunakan oleh masyarakat, dijadikan air itu sampai sekarang, apa aja penyakit yang ringan-ringan bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Keunikan dan keindahan Masjid Jami' ini menyatu dengan sejarah dan melekat hingga sekarang. Dengan dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Kenegarian Air Tiris, tercermin jelas bagaimana karakteristik masyarakat Air Tiris yang memiliki emosional tinggi terhadap sesama dan membuat silaturahmi tetap terjaga hingga saat ini. Selain bangunan dan beberapa ornamennya yang khas, nama Masjid Jami' itu sendiri memiliki makna dan filosofis tersendiri.
0: Nama masjid ini adalah Masjid Jami', arti Jami' itu kepunyaan orang Muslim dan Muslimat, tapi ada nama istimewa lagi, keramat dengan batua. Yang dibilang keramat, pernah disiram sama Belanda sama minyak, dibakar, habis api itu tidak ada tanda kebakaran, tidak ada angus. Yang kedua batua, apa yang batua? Ini kan Sungai Kampar sini, jadi tiap tahun air terus banjir. Orang sini apa kan fungsinya? Jadi kalau tengok posisi jauh, air itu wajib masuk. Ma Allah berkehendak juga kan, mulai dari Sungai Kampar itu, ayu kencang, turun sampai di sini kan, lewat sini naik. Itulah yang dibilang batua. Apa yang keramat, apa yang batua, itulah buktinya. Disaksikan oleh mata kita.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana? Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Gondang Barogong adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Kepulauan Kuantan Singingi. Alat musik ini merupakan perpaduan beberapa alat musik perkusi yang terdiri dari gong disebut dengan ogong. Kemudian beberapa gong berukuran kecil berjumlah 7 buah disebut dengan calempong dan sepasang gendang yang disebut dengan gondang. Bagi masyarakat Kuantan Singingi, alat musik tradisional, musik gondang barogong ini merupakan khasanah budaya Kuantan Singingi yang sangat tinggi nilainya. Dan itu sebabnya alat musik tradisional ini hanya bisa ditampilkan dalam acara menyambut tamu-tamu kebesaran atau dalam acara adat saja. Menurut salah seorang budayawan Riau, Ade Darmawi, saking tingginya masyarakat Kuansing menghargai alat musik ini, jangankan untuk memegang atau mengangkat alat musik gondang barogong ini saja tidak boleh dilakukan oleh kebanyakan orang karena ada aturan yang berlaku yang harus ditaati.
3: Iya, tentulah orang-orang yang memang bukan hanya sopi, tetapi seperti orang-orang yang memang sudah terpilih dan dipilih ya. Karena memang di situ ada ada cara mengangkat, cara memegang, istilahnya kayak barang dan benda hidup, bukan musik biasa. Yang mengangkatnya ditenteng-tenteng aja kan, mereka sangat menghormati dan menghargai. Ada aturan, ada tata krama lah misalnya. Ada tata krama ya kayak seperti siapa ya? Idris Sardi kan dengan biolanya itu pada istrinya gara-gara biolanya tersentuh gitu aja. Apa gitu orang menghargai. Lagi pula alat itu kan sangat langka dan tidak mudah mengganti dan perbaiki.
2: Pada awalnya, kata Ade Darmawi, alat musik gondang barogong hanyalah sebuah gong yang digunakan sebagai penanda pengumuman, namun pada akhirnya berkembang dan ditambah dengan beberapa jenis alat musik lain seperti calempong dan juga gendang. Fungsi gendang barogong pun akhirnya tidak hanya sebagai penanda pengumuman saja, tetapi juga sebagai alat musik hiburan dengan tidak mengurangi nilainya sebagai alat musik tradisional yang bernilai tinggi, yang terikat dengan adat istiadat.
3: Kalau pula untuk tahun memang tidak diketahui secara pasti. Cuma di awal, calempong ini sebenarnya bermula dari canang kan. Kalau di Teluk Kuantan kan ada istilah si tukang canang. Nah, si tukang canang ini dia bukan gong, tetapi ketawa namanya. Kalau bahasa di Kuantan, canang. Untuk beri pengumuman. Untuk beri pengumuman pada masyarakat. Nah, pengumuman pada masyarakat itu canangnya sebuah ini tadi, masyarakat sudah berkumpul dan akan mendengarkan mungkin titah atau perintah dari penguasa atau sultan ketika itu, maka dia di untuk penyambutan sultan, hanya kan tidak cukup, maka diperlukan kelengkapan alat musik lain.
2: Seperangkat alat musik ini sendiri, kata Ade Darmawi, dalam adat istiadat Kabupaten Kuantan Singingi, sejatinya dimainkan di atas tanah tanpa mengenakan alas. Harapannya, melalui getaran tanah, musik ini dapat didengar ke seluruh penjuru kabupaten.
3: Sebenarnya sama dengan gamelan ya. Cuman, untuk hal-hal tertentu, ya kita meyakini dan tahu. Sebenarnya masyarakat kita kan masih menganut paham-paham yang sifatnya magis ya. Nah biasa kalau betul-betul ini diangkat untuk keperluan tradisi daerah dan adat budaya, dia mainnya di tanah, tidak boleh pakai alas. Langsung ke tanah itu betul. Jadi mereka menyatukan diri dengan tanah itu. Sehingga bunyinya itu menggema, menggetarkan tanah dan jaraknya itu bisa, bunyinya itu bisa sangat. Ya, karena dimainkan di tanah, itu kan getar musik itu menyerap di permukaan tanah dan mengantarkan getaran itu. Habis itu letak magisnya.
2: Gondang Barogong Kuantan Singingi memang bukan satu-satunya alat musik tradisional yang dimiliki masyarakat Provinsi Riau. Namun hanya Gondang Barogong Kuang Singlah yang sampai detik ini mempertahankan eksistensinya sebagai alat musik yang masih memiliki aturan pakem yang tidak dilanggar oleh masyarakatnya. Seperti tidak dijadikannya alat musik Gondang Barogong sebagai pengiring apapun, baik itu lagu, bahkan tarian. Sahabat budaya, sampai di sini feature Gondang Barogong Kuantan Singingi kali ini. Produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ditegur anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lagi ngapain, Pak?
5: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
4: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
5: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
4: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
5: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
4: Nggak perlu lihat-lihat.
5: Tapi, Ma.
4: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
5: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
4: Lah, ini kan game online, Pa.
5: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
6: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

0: dalam menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah Ma'antau Limau yang terdapat di Kota Serambi Mekah Riau, Kabupaten Kampar. Nazarudin, budayawan Kampar, mengatakan Ma'antau Limau adalah untuk bersilaturahmi sekaligus bermaaf-maafan antara anak kemenakan dan mamak atau paman menjelang memasuki bulan Ramadan.
1: Balimo Kasai identik itu dengan menjalankan sunnah yo, tapi bukan balimo itu yang sunnah. Intisari Balimo Kasai itu adalah silaturahmi antara anak kemenakan dengan mamak. Limau yang diantau Balimo Kasai itu istilahnya ada mantau limau, kemenakan pengnyonguk mamaknya mantau limau itu. Jadi intisari di Balimo Kasai itu adalah silaturahmi. Jadi saya Balimo kalau di Pekanbaru namanya ayu memogang ya, kalau sekian namanya petang Balimo. Jadi cara-cara pekerjaan sama ya. Jadi Balimo kalau di gitar kami pun enggak. Di pesta Balimo enggak ada dah. Ada seketi ada namanya puluh parma hanya sebatas itu saja. Tapi situ adat hanya yang tadi mantau lima menjalan mama hanya itu. Dalam rangka dalam bentuk silaturahmi sambil saling berpamapan dalam akan kita masuki bulan suci Ramadan.
0: Anak kemenakan sangat senang dan gembira dalam menjalankan tradisi Ma'antau Limau ini. Sebab Ma'antau Limau bukan hanya sekedar mengantar limau ke rumah nini mama, akan tetapi anak kemenakan biasanya membawa rantang yang berisi limau dan beberapa jenis kue-kue kering dan basah. Kemudian, rantang yang dibawa anak kemenakan tadi diisi sejumlah uang oleh nini mama tersebut. Seminggu menjelang hari Ma'antau Limau, para ibu sudah sibuk membuat kue-kue yang akan dibawa pada saat Ma'antau Limau. Kasmidar, salah seorang masyarakat Kampar, menjelaskan.
2: Acara Ma'antau Limau kok acara nyodu, kan nini mama yang bawa macam datuk-datuk tadi itu. Jadi anak kemenakan kalau seminggu kan puas itu, yang boleh buat kue untuk antar limau kuma nenek mama kuma campur tadi kan ayi mau masuk puasa tu akhirnya bantu limau lah membuat limau nipis kau ha babi ada hormon kastanya harum-haruman lah itu bantu kuma nenek mama tadi pakai buat kue-kue ada yang kue basah ada yang kue goreng kan tentunya ada kemenakan ada ikatan mamaknya kemenakan enggak kadang dia ke jenis iti lah go dia atau kok mengadukan atau kok piring kok apa lah pokok ada lah.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Ma'antau Limau ini sudah banyak perubahan, mulai dari prosesi adat hingga antusias anak kemenakannya dalam melaksanakan tradisi Ma'antau Limau. Misalnya tradisi Be'agak Limau yang merupakan salah satu rangkaian prosesi adat dalam Ma'antau Limau yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Nini Mama dan anak kemenakan. Be'agak Limau dilakukan pada siang hari oleh Nini Mama dan warga sekitar menuju balai adat. Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian prosesi adat lainnya. Berikut penjelasan Kasmidar.
2: Jadi kalau sorenya sudah pukul sudah zuhur, ada acara di balai adatnya. Itu ada balai adat, kan? Ada acara balai adat. Jadi yang nenek mama itu ada lo untuk jambaunya, jambau ponuonya, kue-kue segala macam dia di situ dibawa. Jadi ya babok ke balai adat situ ada sajong-sajong. Misalnya kau suku domo, kalau jambaunya suku Tanjung kalau suku Kutopang kalau suku Melayu kalau babik sedo. Jadi bapak buah pesubuan tu ada situ haninya mak. Dia pakai baju adat. Kalau sukunya Kutopang macam kalau seragam adatnya suku domo macam lor kumbang cemko kampai pokok beda-beda lah apa seragam adatnya.
0: Hal serupa juga diungkapkan Nazarudin, budayawan Kampar, di mana dalam proses ini, nenek mama dijemput ke rumahnya. Kemudian diarak ke balai adat dan melakukan beberapa kegiatan budaya. Namun pada beberapa waktu lalu, masyarakat Tambang tidak memiliki balai adat, mengakibatkan tradisi Be'agak Limau ini tidak dapat dilaksanakan. Nazarudin juga berharap agar tradisi ini dapat kembali dilaksanakan.
1: Be'agak Limau yang dulu tuh waktu tuh di Jopuit ini mamak kau dia sompu dia apa kuma sompu dia ke balai di balai makan bersama minum bersama mendoa dan bersama sajung situ. Jadi apa? Tapi tradisi itu kini laga apa? Tuan apa dilaksanakan karena waktu itu terkendala balai di danau kau di Tambang kau ada. Inilah nama balai. Tapi apakah bisa dilaksanakan nanti belakang balik enggak yoleh tapi mungkin diubah dengan bentuk lain tapi intisari itu yo
0: Mengenang kembali kenangan masa lalu, Lisa, salah seorang masyarakat Kampar yang sudah lama merantau di ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, bercerita bagaimana dulu waktu masa kecilnya. Lisa selalu ikut dalam tradisi Maantau Limau. Lisa juga menjelaskan ramuan-ramuan khas Balimau Kasai dan bagaimana pengaplikasian Limau Kasai tersebut.
3: Kalau dulu ya musim cepat. Iya bu, kalau waktu puasa itu kan mantau limau tuh. Jadi dua ini cepat puasa itu apa jawab pulak kuni. Itu bekoi di honda bawi itu ditubuk kuni itu sama bawi itu betasai namo kat itu. Seratu ya apa cila daun pisang le, cai limau, apa kau jawab limau tu pakai santan. Tadi bumbui limau dulu sudah bumbui dulu santan itu tadi tu. Yang kasai itu bumbui do, jadi bakobe beko dua bahasa jowe tu soki limau sabungkui kasai apa tau ku mama awak ku mama awak ku madatu awak ku madu sana awak lah pokoknya apa tau limau kasai kan ku bayi lah ku mama lupa manawat itu ye kakak abang ama atau adik ama pokok mah keluarga lah tu beko kan awak pulang asu kan yang dia lebih itu mah tapi nak cik limau je bantau do amak awak mah membuat kawan kuih-kuih ku mah abang tau lu baisi tinggal awak lu bapak itu mama itu menghormati uang kutu awak mama tapi kalau kini gua tuh mesti membuka sekolah itu lah 50 tahun lu mau kini ya dulu mesti cepat-cepat buat SD SMP iya tau gak pur wajah cuma aja lah etok tapi kalau kini kita masih ada juga alih awak lah kini lah tinggal gua di kota bangun kan tapi di naso masih ada jadi mama awak tuh sama emang banyak di sini kos-kos itu kan kok baik kerja kerja kan dudukan di bangga tidak dia tradisi penuang buat untuk itu beko ini betala sudah kalau uang bau minanku dulu lah ini misalnya omak lain aku minanku ya minanku dino kan itu anak datang lebih datang beko dulu minanku ke rumah lu mau beli mau tuh beko kami mandi beli mau di tepi sungai Kampar semua masih banyak batu kirikin dek ini kalau gak ada jadi mandi lah kalau aku lagi kalau musim kemarau ya tu mandi lah di tepi sungai lah di tepi topian lu aduh uang kutu tukang tajam bapu berdoakan limau tu denyo tu diamenyo limau tu tu kepedingin ke kepala wawak terakhir ayu santan tadi diopu ini kan diopu itu santan kan kan itu tu lombuk dek kepala wawak kun ancak opu awak tu dek mau kalau kini uang lah basangku lombokmu tapi kini lah ku den ibu kodok judul di muka pe du dun non dam lah tu den opu itu kan non dam lah iwanya tu den opu ke kepala wawak lombuk kepala wawak
0: sahabat budaya, demikian mini feature Maantau Limau, tradisi masyarakat Kampar dalam menyambut bulan Ramadan.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak?
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
3: Silat dari tadi ketawa terus. Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cituan Nabuam, Anda bersama kami Pro 4 Republikan Baru Suara Budi Harian di udara Mersi FM 95,9 MHz atau bagi Cina Nabuam yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat kami kemanakan nanti tanda masukkan solat perzur, kami kemanakan azan untuk kota Kepanbaran daerah yang sewaktu dengannya hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Baik, Cituan Nabuam, kita jelang pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat saat kami kemanakan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Bersama saya Erick Mansur yang akan menemani Cituan Nabuam di tebak siang sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka. Yeah.

Pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat, baik Cituan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Tiba yang saatnya kami kemanakan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin, tanggal 31 Agustus 2026.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal, karena daya tahan tubuhnya yang nggak kuat.
5: Harapan kita, jangan membakar hutan lagi, agar tidak ada bencana kabut asap.
6: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
0: Iya. Terima kasih, ya, Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
3: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
4: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
3: Masa gitu? Emang iya ya?
4: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
3: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo, cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat. Cepat, Dek, bangun.
2: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
1: Iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, Dek.
2: Enggak, yang itu juga, yang itu.
1: Iya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
2: Iya. Makanya, buang sampah.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi konsumsi.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236.

0806 7606, WhatsApp 0811 7600909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu.
1: Oke,
0: untuk
1: kita
0: suara
1: cek
0: yang
1: dulu.
0: Lebih jelas.
1: Tes
0: Iya.
1: tes satu. Iya.
0: Oke,
1: Ini gimana?
0: lebih baik. Lebih baik, ya.
1: Oke. Halo
0: Oke
1: Noel
0: deh.
1: dan juga pendengar program Mampat di seluruh Indonesia dimanapun Cik Tuan dan Puan
0: Iya.
1: berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
0: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fajri, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
1: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
0: Cik Tuan dan Puan.
1: Iya betul.
0: Oke, untuk Kak Fajri sendiri maunya dipanggil apa nih?
1: Puan Jiah aja.
0: Puan Jia ya. Oke, siap Puan Jia. Oke, Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
0: iya.
1: Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara
0: Oke,
1: soal
0: siap. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
1: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon baik itu Pekanbaru maupun Jakarta. Baik,
0: iya, betul.
1: Kebetulan sekali ya Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul
2: ya,
1: Datuk?
2: Betul, ya. Datuk Sri gitu.
1: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya Negara Republik Indonesia.
2: Ya, ya.
1: Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini, Datuk?
2: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut tujuh baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita tidak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau? Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah kalau sekarang, nah, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai ini, itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka datang Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan. Sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
2: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional. Orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Dan kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang, kalau catatan kita peperangan patriotisme ini itu pada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan dengan Belanda gitu. Hmm. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malahan terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai. Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masyarakat hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau itu kan sekarang Melayu Malaysia bukan pada di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu misalnya contoh di Kampar itu misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan dan alhamdulillah RRI memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
2: Iya betul. Ya, bukan gini. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
2: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
2: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu Tetapi kita gini, kita yakin, kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini, harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
2: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera, Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
2: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Nah, itu dan karena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf Tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau kok. Begitu kan. Coba gitu kan. Jadi kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Lahirnya dari
2: Indragiri. Iya, itu kan. Jadi itu, ya itu artinya, ya Alhamdulillah kita, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang. Gitu.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
2: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kalau kita lihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu. Tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan dengan Belanda. Dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut di semua itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk Kemang Republik. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh itu. Dia juga ikut menumpang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal cuma menumpang itu persoalan ikhlas, dan itu tak perlu kita kongkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
2: Nah itu kan gini Puan. Saya sendiri merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajarkan. Kecuali itu. Ya. Tapi Alhamdulillah sekarang ini sudah, Alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau, dan itu sudah diakui secara nasional. Ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita, dan kita berterima kasih lah. Ya. Cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya muda itu ada 13 item itu kita kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional, nah, ya.
2: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di Sumatera Utara sana Sumatera gitu.
1: Utara ya, juga.
2: Di Sumatera Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto menurut penelitian kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas, dia muridnya 20 ribu orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di olahraga berperang ini, masuk orang-orang sakai, orang-orang akid juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
0: Nah, itu yang oke. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
1: Baik, Noel.
0: Begitu. Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
0: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi WhatsApp yang belum, masuk ya? Udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
2: Jia.
1: Puan Dria.
2: Puan Jia.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya? Aku coba baca
2: Tengku Buang Asmara, Tuan
3: Guru Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu, amat baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya?
4: Saja.
3: Puan, Datu, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggalkan kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu.
2: Okay.
4: Ya. Karena ada yang lain soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Soal
4: raja berkuasa ya.
1: Jadi,
4: soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya. Papa, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuan Kutan Busai juga gitu ya. Tuan Kutan Busai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Oke, okay, nah, baik. Ya. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dan dengan menggunakan berbagai cara termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak muda, macam kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke, baik Noel, sepertinya sudah terjawab nih Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih Noel.
1: Baik, boleh dibacakan, nggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datu? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus apa ada, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik di Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya itu juga yang ini juga menjadi pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Ya, sampai ya, hari ini ya, ya Datuk ya. Ya. Dari bawah dari ya, atas itu, semuanya. Ya,
4: itu, jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu penyelenggaraan. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara itu budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu anunya. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial aja, ya? Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin pemimpin tradisional yang tua dari apa masih berfungsi. Ada di sana disebut dokumen batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisinya, ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM oleh kami itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang. Nah, itu penting.
2: Oke. Okay. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu bener. Ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget. Aduh. Udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Oke, baik.
1: Ya, semoga patriotisme enggak hilang, enggak cuma di warga Melayu Riau saja tapi di seluruh Indonesia tetap Amin. Patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya. Betul. Untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, baik. Itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Terima kasih sidang puan Anda bersama kami Pro 4 dan bagaimana suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi sidang puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui bersih radio digital. Encik Tuan dan Puan, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini, di mana tadi telah kami hadirkan siaran berjaringan nasional, suara Budaya Nusantara. Nah, ke depan, berbagai informasi ringan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk. Encik Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru memastikan peserta didik kembali belajar di sekolah hari ini, di mana peserta didik di Kota Pekanbaru akhirnya kembali belajar di sekolah. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2006 mereka bisa belajar di sekolah setelah kualitas udara Kota Pekanbaru kembali membaik. Para peserta didik sudah belajar dalam kelas, banyak dari mereka masih mengenakan masker dalam kelas. Pemandangan ini terlihat di SD Negeri 62 Pekanbaru dan SD Negeri 84 Pekanbaru. Mereka mulai belajar di kelas setelah sempat belajar dari rumah sepanjang pekan kemarin. Kebijakan kembali belajar sekolah setelah melihat hasil pemantauan SPU yang berangsur membaik, kondisinya menunjukkan kategori sedang, menunjukkan kategori baik. Jadi pembelajaran sudah mulai tadi, para peserta didik sudah belajar kembali di kelas. Di mana Encik dan Puan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memastikan aktivitas belajar sekolah pada hari ini pertama tanpa ada kendala berarti. Dia menyadari selama pembelajaran jarak jauh, komunikasi antara guru dan peserta didik tetap berjalan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
5: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
4: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
5: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
4: Iya,
5: jangan
4: betul,
5: buang
4: Ana.
5: Sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
4: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
5: Iya.
4: Ada aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Eh Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Bos, bos, di sini tempatnya, bos.
4: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
3: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
4: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Hah? Mari kita bakar.
0: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
4: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Cik Tuan Puan, di mana pimpinan upacara di SMP Negeri 22 Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, saya senang kembali melihat anak-anak kembali sekolah. Dan ini Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho SEMM memimpin upacara bendera pada hari ini Senin 31 Agustus 2006 di SMP Negeri 22, bertepatan dengan hari pertama sekolah pasca pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Upacara turut diikuti pesanan tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Abdul Jamal, Kepala Dinas Kesehatan Azli, kemudian Camat Bukit Raya Devna Leoni, kemudian juga Kepala SMP Negeri 22 beserta Majelis Guru. Usai upacara, Agung menyampaikan rasa syukur yang dengan kembali membaiknya kualitas udara setelah hampir satu pekan diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Dengan membaiknya kualitas udara, peserta didik tingkat PAUD hingga SMP bisa kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Baru selama kabut asap terpaksa mengambil keputusan untuk memperlakukan pelajaran jarak jauh untuk kesehatan. Semua itu untuk kesehatan peserta didik.

0: nama campak sampah di lapak den ko. Di onde eh banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nama campak sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Wa ang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
1: Okeylah bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan okeyku. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas wa ang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa kak.
1: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
1: Boleh dong.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat sama sore Cituarang Puan, di mana kabar Karang Taruna 50 ya, aspirasi gerak cepat Pemkab Pekanbaru mengaspal jalan Tanjung Batu. Cituarang Puan, respon cepat pemerintah Kota Pekanbaru terhadap keluhan masyarakat Kecamatan 50 mendapat apresiasi dari Ketua Karang Taruna Kecamatan 50. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat kini telah dilakukan pengaspalan, di antaranya Jalan Tanjung Batu, Jalan Tanjung Ru, dan Jalan Sutasari Kasim hingga Jalan Tanjung Datu. Seluruh keluhan masyarakat 50 disampaikan langsung melalui Ketua Karang Taruna Kecamatan 50, Erick Rahman, di Nataka, kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Dinas PUPR Kota Pekanbaru, setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Karang Taruna Kecamatan 50, Farid Rahman Dinata, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Haji Markerus Anwar serta Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang PUPR yang dinilai cepat merespon aspirasi masyarakat. Ia mengatakan aspirasi terkait kondisi jalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah setelah Agung Nugroho dan Markerus Anwar terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru tahun 2025. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagaria Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang.

Kakak menemani Anda di acara Dandur Yuk Senin hingga Kamis ya. Kemarin 3 hari libur, ya, hari ini kembali rutinitas dari Senin sampai Kamis. Semoga saja sore hari ini Cituan dan Puan kami temui dalam keadaan secara olahfiat tanpa kurang suara apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa terasa kita saat ini sudah berada di hari terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Di hari ke-31, memang perjalanan waktu begitu cepat. Walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Baik, di tengah kesibukan Anda beraktivitas sore hari ini dan juga kita tidak lupa selalu mengucap syukur alhamdulillah di mana hari ini ada anak-anak belajar sudah ya dari PAUD sampai SMP yang satu minggu kemarin diliburkan karena kualitas udara tidak baik di Kota Pekanbaru. Tapi dengan beberapa hari ini turun hujan sehingga membuat kualitas udara semakin membaik di Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru sudah memastikan hari ini anak-anak pelajar dari PAUD sampai SMP kembali aktif belajar di sekolah selama seminggu kemarin daring ya. Oke, baik, kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara Dandur Yuk hari ini bersama saya Ari Mansur dan juga rekan saya ada Aryo Handoko yang akan menemani acara Dandur Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wow, satu lagu lama dari Fetty Vera. Ini lagunya kami pilih untuk Anda, Repot. Mudah-mudahan tidak ada yang repot sore hari ini ya. Kalaupun repot untuk menyelesaikan tugas itu sudah wajar. Karena tanggung jawab kita untuk menyelesaikan kegiatan dan aktivitas tanggung jawab yang diberikan oleh kita. Baik, dari Fetty Vera.

0: Baik, satu nomor bagus sudah kita awali jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Di hari Senin tanggal 31 Agustus 2006 lewat vokal dari Fethi Vera, repot. Mudah-mudahan gak ada yang repot ya. Kalau repot pun sudah agak berkurang dari pagi. Baik, sudah ada yang tersambung ya, Bang Aryo. Oke, kita terima telepon pertama. Halo, Dangdut Yuk. Oke, gimana Min? Sehat Min?
1: Alhamdulillah. Panas dingin ya sahabatan.
0: Jangan diborong semua, kalau panas panas saja, kalau dingin dingin. Jangan dua-duanya.
1: Hari ini diborong.
0: Iya, dia kalau dua-dua nanti dokternya marah. Bapak ini satu-satu loh Pak, mau mana yang mau saya obati, mau yang dingin atau yang panas nih?
1: Kalau aku maunya ya serba salah, dingin salah, panas salah.
0: Nah itu satu-satu lah, nggak perlu borong katanya. Apa yang Bapak rasa panas dingin? Ya, kalau panas saya kasih obat dingin Pak, kalau dingin saya kasih obat panas. Ini Bapak panas dingin, gimana saya ngasih obat katanya? Oke Men, lagu apa Men?
1: Lagunya Sendiri Lagi.
0: Sendiri Lagi. Oke.
1: Sendiri Lagi, lama tidak dengar di promo.
0: Dari siapakah?
1: Hah?
0: Dari siapakah penyanyinya kata Mas Aryo?
1: Mansur S.
0: Oh, jadi cua ampeng sendiri kata Aryo.
1: Ya. Lama enggak dengar lagu Sendiri Lagi nih.
0: Boleh, silakan langsung.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ada ya. Ya, salam-salamnya pertama untuk Mas Eri ya, dan operator ya. Semoga sehat selalu, panjang umur rezeki. Dan juga untuk Bunda Surtini, Bunda Aini, ya salam untuk Oma Fahmi, yang bisa ditampar, saya selfie di sana. Terus untuk apa lagi ya, untuk Kak Yus, ya, untuk Kak Nena, Kak Ros, salam untuk siapa tuh yang di Simpang Tiga, Ica ya,
0: Ica. Cua Am. Hah? Kata operator lagunya kurang bagus untuk diputar katanya. Bagaimana kalau cari yang agak bagus dari Mansur S juga? Ini lagu siap nih.
1: Judulnya Mansur S juga, nama lagunya Untuk Apa Lagi.
0: Untuk Apa Lagi?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Apa Lagi judulnya. Salam untuk apa lagi semua yang oh ya, untuk Bang Vincent, Bang Adi, Bang Rudi, salam untuk Bang Arjuna.
0: Lagunya sudah oke katanya. Lagunya sudah oke, sudah bagus lagunya. Sudah siap. Sudah tinggal siap, putar ya aja.
1: Untuk bosot ini ada pantun.
0: Kasih lagi.
1: Pagi-pagi memakan bubur.
0: Tuh?
1: Bubur dimakan di rumah Pak Rasan.
0: Pak Rasan? Ngapain jauh-jauh nah?
1: Iya, itu jauh di rumah Pak Rasan itu. Kita hidup harus bersyukur karena hujan turun membuang asap.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jangan membuang, menghilangkan asap. Membuang kemana dibuangnya? Bogir.
1: Itu aja lo serius.
0: Oke, Min.
1: Tunggu lagunya.
0: Iya, Min.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kemana dibuang bongirang men, menghilangkan asap. Oke. Halo Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk berempat selalu lihat di kami sama Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh men nomor 2.
2: Rezeki kali ya.
0: Rezeki. Rezeki ya. Rezeki anak soleh gak mana. Anak soleha.
2: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat Mbak. Apa lagunya Mbak?
2: Dinding Pemisah dari Mary Andani.
0: Wah, lagu lama banget tuh, enak tuh. Ya, ada. Itu ketika saya masih di ini nih di Opro 2 dulu tuh.
2: Pro 2.
0: 95 tahun 95 tuh Dinding Pemisah. Oke Mbak, langsung ada ini.
2: Ada ya. Makasih operator. Salamnya ya Mas.
0: Silakan Mbak.
2: Buat Ocu Amin Ambo, Cijawai, Ocu Buyu, Bunda Aini sama Mbak Pina di Prawang, Mbak Rita, Mama Pahmi, Bu Emma sehat selalu Bu Emma,
0: iya.
2: Nena Aska, Bu Surtini, Bu Yus, siapa lagi ya? Bu Mina, Bapak Sinton, Pak Mali sehat selalu. Buat Bu Atika, Mama Indah juga sama servisnya Pak Gar. Buat Mbak Yani sekeluarga sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin.
2: Buat Mas Heri sehat-sehat selalu ya.
0: Oke, Mbak. Terima kasih doanya ya. Ya. Oke, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbakku di baik di belakang Mbak Ros. Halo, dangdut yo.
3: Dangdut perempat tekan baru selalu di hati.
0: Assalamualaikum Mas Heri. Dekat-dekat sama Mbak Ros dia.
3: Biar ibu terbalas salam Bu Ros. Kalau ibu tak dapat dengarkan Bu Ros kirim salam untuk ibu dan doa sehat kan tak dapat ibu
0: balas. Iya baru sih kirim
3: Mas Heri. Lagu apa boleh diputar Mas Heri?
0: Kok lagu seapa?
3: Lautan Dusta dari Reza Sakaria.
0: Oke, coba dicari. Kalau tidak ada, cadangannya apa, Mbak?
3: Kalau ada, kalau tidak ada cadangannya sisa-sisa cinta aja lah.
0: Sariona
3: Sutra.
0: Baik, silakan Bu Emma.
3: Salamnya ya, Mas Heri.
0: Ya.
3: Pertama-tama salamnya untuk Ibu Ros tadi ya. Terima kasih doa dan salamnya Ibu Ros. Semoga insya Allah doa Ibu Ros dijabah Allah untuk Ibu Emma ya. Insya Allah Ibu Emma sehat selalu.
0: Amin.
3: Tapi itu juga dengan Ibu Ros beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan berkah rezekinya dan lancar sehat-sehatnya semua beserta keluarga. Amin, amin, amin. Dan untuk semua yang lagi monitor ya Mas Heri. Semuanya dapat salam dari Bu Emma ya. Insya Allah selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam persaudaraan. Dan
0: lagunya sudah siap, kata operator.
3: Terima kasih Mas Operator. Dan istimewanya buat Mas Heri dan beserta Mas Operator. Insya Allah sehat beserta keluarga masing-masing. Dan berkah rezekinya dan aktivitasnya lancar sampai kapanpun. Amin. Amin. Amin. Dan pulangnya nanti selesai dinas, insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Iya.
3: Amin ya Allah. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri juga Mas Operator. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya sudah disiapkan langsung. Dan baik, kita istirahat dulu di rumah Ibu Emma. Ini lagunya. Cuam, untuk apa lagi?

Satu nomor lagu dari Mansur S sendiri mengantarkan kita pukul 15. 31 menit waktu isu barat, bahasanya kami kemanakan surat azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengan yang hari ini. Senin tanggal 31 Agustus 2026.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liburan kali ini kemana ya?
2: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
3: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
2: Lah, terus kemana dong?
1: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
3: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
2: Apa? Ke museum?
1: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
3: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja, tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.

0: berkembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
2: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandan, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
1: Eh, Man! Sini, sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
2: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
1: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basti. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik, ke Tuan dan Puan, para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hari ini untuk sesi kedua di hari Senin tanggal 31 Agustus 2006. Sudah yang tersambung ya? Yo, udah oke. Okay. Halo, Dangdut Yuk. Halo, manakah orangnya? Halo, oh, iya kalau gitu terputus, kita coba kembali di 23606. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
1: Ayo. Halo,
0: dengan ya.
1: Siapa?
0: Aduh, kok siapa?
1: Kenal Mas ya?
0: Kenal. Lagi di manakah saat ini, Dindaku?
1: Baru pulang dari kebun ya Mas.
0: Lihat ke kebun kelapaku gitu ya.
1: Iya, nengok ke kebun keje kelapa Mas.
0: Iya, banyak yang bertunas. Ada pernah dapat mustika kelapa nak? Belum.
1: Apa?
0: Ada batu kelapa nak? Pernah jumpa?
1: Tak pernah Mas.
0: Oh.
1: Yang ada bat apa yang tempurung itu namanya Mas? Bato.
0: Batu kelapa itu bikin. Bagaimana cuaca di apa? Di Timbilan?
1: Cuaca masih nggak ada hujan-hujannya Mas.
0: Belum ada hujan?
1: Belum ada hujan Mas.
0: Tapi asap tidak begitu parah ya? Oke, okay. Apa lagu hari ini?
1: Lagunya dangdut ya Mas.
0: Ya, apa lagunya?
1: Lagunya dari siapa itu ya? Dari Melile Mas.
0: Apa judulnya?
1: Apa itu ya? Teman baik nggak?
0: Teman baik?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ada nggak lagunya?
0: Biar dicari sama operatornya. Silakan. Siapa lagunya?
1: Lagunya buat teman-teman. Siapa yang baru masuk Mas?
0: Tadi ada Cua Aam, ada Mbak Ros, ada Bu Emma.
1: Iya. Bu Emma juga. Cua Amin masuk nggak?
0: Nomor satu.
1: Oh, wow, Cua Amin tuh tak pernah update terus.
0: Iya, dia update status terus dia.
1: Iya, pokoknya penggemar berat perempat lah dia.
0: Oke, okay. Terus untuk siapa lagi nih?
1: Terus buatnya, ini istri lagi nyuci-nyuci.
0: Ya, lucu-lucu.
1: Baru balik kerja.
0: Mantan pacar, jadi istri.
1: Iya, ya Mas.
0: Okay.
1: Terus buat siapa lagi ya? Bunda Isal, Bu Emma, ayo masuk. Bu Emma udah masuk gak Bu Emma?
0: Bu Emma udah, nomor 2 dia.
1: Wis, Bu Emma. Bu Emma, terus siapa lagi ya? Mama Fahmi. Terus warga Belantara, warga Tembilahan juga, ayo gabung di sini, Pompat. Terus buatnya siapa lagi? Di sini masih pemadaman, salah di Tembilahan Mas, di Beringin. Tahu ya, Mas?
0: Pemadaman ya?
1: Iya, kemarin kan ada itu kan di pemukiman warga juga. Tapi mudahan aja nanti sudah padam.
0: Iya, mudah-mudahan cepat padam apinya.
1: Tapi di Pekanbaru hujan ya, Mas ya?
0: Pekanbaru hujan, udah 2 hari ini hujan, 3 hari lah.
1: Sudah melaksanakan kemarin sholat istiqlal ya, Mas?
0: Mudah-mudahan asap.
1: Jadi banyaklah lagi air ya, banyak penampungan air drum.
0: Pekanbaru tuh kalau hujan, lumayan, ya kan?
1: Iya, betul. Gimana trik di sana Mas? Panas juga ya?
0: Lumayan, kemarin seminggu nggak sekolah kan, asap.
1: Iya.
0: Ada
1: lagunya Mas?
0: Ada. Terus untuk
1: siapa
0: lagi?
1: Melile ya, Meli DA. Terus buatnya siapa lagi ya? Bang Harun juga ya lagunya ya, dengar kan?
0: Yeah.
1: Terus buatnya teman-teman yang lagi stay tune di mana saja berada, kayaknya buat SCTP aja lah Mas, satu untuk semua.
0: Oke. Salam untuk keluarganya ya.
1: Iya, lagi buat istri juga.
0: Iya.
1: Pokoknya buat RRI juga dengan ucapan Stoge Anywhere, get stay tune.
0: Wow.
1: RRI Pro 1 Pekanbaru kanal budaya juara budaya Riau, beli musik and education. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Tembilahan. Oke, selamat sore untuk my brother, my kakang. Untuk Kang Lasiman di Rawa Gambut dengan radio gantungnya. Sehat selalu ya Kang sama keluarga. Untuk Yadi nih, udah lama juga ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Yadi bersama si kembar.

Saya mohon saya di rawa gambut. Mudah-mudahan sehat selalu dan satu nomor bagus untuk Didi dan Ika. Apa kabar Riduri? Ini lagunya dari Nasar, Aku Bukan Arwana. Untuk Ani dan Vita ya di Bangkinang, selamat sore.

0: Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya? Wih, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
1: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih, ha, sampah.
0: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
1: Kakak buang lah.
0: Mau dibuang, tapi kok gak dipisah-pisahkan?
1: Dipisah macam mana maksud engkau nih?
0: Ya, dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
1: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
0: Ya, emang udah begitu caranya, Kak.
1: Kalau aku tak nak misahkan, macam mana?
0: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
1: Engkau ni lah, terpaksalah aku bongkar lagi ni, ha. Engkau bantulah, ya?
0: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapalah abang ni? Main nyelonong aja?
3: Tenanglah, Bu. Kan di depan tidak ada polisi.
1: Tenang-tenang, kata abang tu. Taat lalu lintas tu, Bang. Bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tu celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang ni?
3: Saya minta maaf lah. Besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
1: Gitulah.
2: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Terima kasih Cituan dan Puan para penggemar musik dangdut masih bersama kami Pro 4 yang bergambar suara Budaya Riau masih dasar dangdut yuk kita terima 2306 masih ada waktu 15 menit ke depan. Kalau belum ada yang tersambung saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk dari siapakah ini. Selamat sore Nita, apa kabaran Ayu yang lagi monitor di Rumbai. Selamat sore Mas, gimana kabarnya? Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Mas Heri minta lagu dari siapa Mas? Dari Nel Karisma, kalau tidak dari Nel Karisma, dari siapa nih? Oh, Roma Irama, boleh, boleh, boleh. Oke, Nel Karisma nanti lagunya Apa Itu Cinta, ya? Kemudian dari Tono dan Wawan, apa kabar Wan? Di Siak nih, saat ini lagi monitor nih. Kapan Mas ke Siak Mas? Insya Allah minggu depan ya. Kalau gak ada halangan saya cuti minggu depan saya ke Siak. Oke, tunggu ya. Oh, biasa di ini. Kemudian dari siapa ini? Dari Arman. Sama Yogi yang lagi monitor di Tanjung Ru. Mas Erik, oh, daerah kami sekarang aspalnya sudah mulus nih Mas. Karena terima kasih untuk Pak Wali Kota. Oh iya, memang saat ini hampir merata jalan-jalan di Kota Pekanbaru sudah cantik mulus, ya nggak? Itu semua berkat Pak Wali Kota katanya. Oke, kemudian untuk Ferry, apa kabar Fer? Yang lagi monitor di Kubang, sehat selalu ya Fer. Mudah-mudahan. Lagunya dari Ice sudah kita siapkan. Kemudian siapa lagi? Oh, ada yang masuk ya? Oke, okay. Halo dangdut yuk.
1: Dangdut yuk, dangdut perempat.
0: Apa
1: kabar Mas Penyiar? Salam kenal ya.
0: Jalur kalah nak masuk le.
1: Lain, dapet juara 8 kok.
0: Mana 8 besar masa yo?
1: Lain, Panglima Hitam Bintang Nagori itu nomor 8.
0: Tak nomor boleh dah.
1: Nomor 8 bang.
0: Salah informasi. Awak nengok pada awak berharap inyo juara 1.
1: Ini juara 1 cerinti kan kami lahir sampai juara 8. Yang
0: iya masuk 10 besar sih bodoh.
1: Iya lahir tapi sekitar 40 jutaan.
0: Awak kira inyo siapa?
1: Oi, ndak boleh bahas itu Beko. Jadi meminta lagu dulu Mansur S. Luka semakin parah.
0: Mati iya loh.
1: Salam-salam buat yang lama udah masuk dan yang belum masuk. Nanti kita ngobrol di belakang di telepon. Nanti malam lah atau nelpon abang jam-jam
0: boleh.
1: 7 atau jam 8
0: kita bahas jalur kita.
1: Iya lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Otong. Atong ini ya. Ya, jalur tuh mana tiba. Oke. Ada mudah-mudahan sehat selalu Tong. Mudah-mudahan keluarga saya yang mudah-mudahan sehat selalu. Sudah ada yang tersambung ya. Halo dangdut yuk.
2: Dangdut yuk dangdutnya.
0: Dengan
2: mas,
0: siapa
2: di mana? Aku belum tampil tadi Mas.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagu yang dari Meli DA8 BDA Meli DA tadi.
0: Meli tadi kata operatornya kurang bagus suaranya.
2: Iya ya.
0: Apa lagu nah, yang itu, yang bagus? Apa yang bagus?
2: Lagu yang paling bagus apa ya? Gue mikir dulu.
0: Nah, pikirlah dulu.
2: Asik lah Ayu Ting Ting Mas.
0: Oh, oke. Okay. Siap langsung. Langsung diputar.
2: Tuh ada yang tungguin lagu dari aku. Gak tampil ini apa kelupaan tahunnya.
0: Bukan. Tadi dia bilang, Pak, gak layak putar nih lagunya. Kurang bagus.
2: Agak ini.
0: Ayu Ting Ting apa lagunya tadi? Asik-asik.
2: Asik.
0: Boleh. Ayu Ting Ting ya.
2: Iya. Lanjut salamnya ya.
0: Boleh silakan.
2: Siapa tadi Mas barusan tadi Mas tadi?
0: Pak Atong.
2: Oh iya, Pak Atong ya. Ngapain Mas ke kampung Siak tadi ya? Bilang tadi.
0: Ya,
2: apa kampung ada di sana atau gimana Mas?
0: Enggak, ngajak liburan cucu besok.
2: Ikutlah.
0: Boleh, boleh, boleh. Saya rencana rencananya mau ke Tembilahan, ke Concong. Tapi
2: siapa Mas? Mas Saun?
0: Enggak, saya.
2: Siapa yang mau ke Concong Mas?
0: Saya mau pergi ke Concong rencananya.
2: Oh, iya iya boleh tuh main ke Concong. Banyak kerang, cari tempe.
0: Itu yang main sampan apa? Sampan lempar, cari kerang
2: iya,
0: itu.
2: Iya, betul, sampan lempar. Kemarin masuk di Trans 7 kemarin juga.
0: Iya, itu iya, kan olahraga khas anak Concong itu, ya kan?
2: Nah, iya, betul-betul Mas.
0: Jadi pas di
2: ke Pantai Solo, di sini ada juga pantai, Pantai Solo gitu Mas.
0: Iya, lagu Rusia mantan gubernur, ya kan? Oke, ini langsung disiapkan lagunya.
2: Oke. Salam-salam buat teman-teman yang lagi stay tune.
0: Lagunya asik-asik kan?
2: Ya, betul.
0: Oke, ini dia lagunya.
2: Oke, Mas. Beri musik and education for art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku di Tembilahan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin mas
2: tadi.
1: Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Cituan dan puan para penggemar musik dangdut, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat ya, walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Satu lagu terakhir untuk sebagai penutup jumpa di acara Dangdut Yuk hari ini Senin 31 Agustus 2006 lewat vokal dari Nela Karisma, Rela Demi Cinta. Sekaligus saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sebelum pamit seperti biasa kami mohon maaf salah kata salah ucap, lagu belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cituan Puam, respon cepat pemerintah Kota Pekanbaru terhadap keluhan masyarakat di Kecamatan 50 mendapat aspirasi dari Ketua Karang Taruna Kecamatan 50. Di mana Cituan Ambuan, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat kini telah dilakukan pengaspalan di antara Jalan Tanjung Batu, Tanjung Eru, dan Jalan Sunan Sari Kasim hingga Jalan Tanjung Priok. Seluruh keluhan masyarakat 50 disampaikan langsung melalui Ketua Karang Taruna Kecamatan 50 Farid Rahman Dinata kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru serta Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Karang Taruna Kecamatan 50 Farid Rahman Dinata menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota di mana serta Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang PUPR yang telah cepat merespon aspirasi masyarakat. Yang mengatakan aspirasi terkait kondisi jalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah setelah dilantik Wakil Wali Kota juga. Dan ini membuat masyarakat Kecamatan 50 jadi senang karena jalan-jalannya sudah mulai membaik. Bagus. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: lokasi ala tembok besar Cina di kota Bukit Tinggi, sebab di sana terdapat deretan anak tangga dan jalan panjang dari kawasan Koto Gadang yang membentang hingga kawasan bawah Ngarai Siano di kota Bukit Tinggi. Jalan tersebut diberi nama Janjang Seribu atau Tangga Seribu. Jaraknya mencapai 780 meter dari awal sampai ujung. Janjang Seribu mulanya tidak terlalu dihiraukan sebagai salah satu tempat yang menarik. Namun, Menkominfo Ifatul sendiri memprakarsai renovasi di tempat tersebut. Janjang Seribu lantas dibuat bangunan seperti halnya tembok besar di Cina. Lebar jalannya 2 meter. Sepanjang jalan dan anak tangga dibatasi tembok beton setinggi 1 meter. Aksennya pun sama dengan yang di Cina. Janjang Seribu diperkirakan akan menjadi daya tarik baru dalam pariwisata setempat. Saat ini, masyarakat sudah mulai menggunakannya sebagai tempat berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Anak tangganya kecil-kecil sehingga menuntut pengunjung harus berhati-hati selama berjalan. Tantangan lainnya adalah curamnya kemiringan sudut pada jalan di Janjang Seribu ini. Janjang Seribu diperkirakan telah dirintis sejak zaman penjajahan Belanda. Dulunya bernama Janjang Batuang atau Tangga Bambu. Karena dibuat dengan tanah garam yang ditopang memakai bambu, jalan yang diduga awalnya memiliki lebar 4 meter itu dipakai untuk jalan pintas menuju Sungai Ngarai Sianok dan ke pusat kota Bukit Tinggi. Dulu banyak warga sekitar yang mengambil pasir dari sungai dan melintasi jalan ini. Keberadaan Janjang Seribu akan menghidupkan kembali jalan tersebut. Bila kita ingin melintasi seluruh jalan, kira-kira memakan waktu 30 menit. Tapi buat yang hobi berolahraga atau mendaki, mungkin hanya butuh waktu 15-20 menit untuk menyelesaikan perjalanan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya berjalan indah.
3: Terima kasih Citwa dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau. Udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Citwa dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Citwa dan Buam, semari Anda bersama keluarga petang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan di aktivitas di tempat bekerja. Nah, sore hari ini semari Anda beristirahat bersama keluarga sambil menikmati hidangan ringan. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu kami hadirkan bersama informasi wisata. Kita masih membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, masih bersama saya Herman Suri akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Sarawak FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kabar berita pertama, kabar berita gembira. Setelah diguyur hujan selama 2 hari, kualitas udara di Kota Pekanbaru mulai membaik dan status penanganan bencana diturunkan dari tanggap darurat menjadi siaga darurat. Pada Senin 31 Agustus 2026, kualitas udara Pekanbaru berada pada kategori sedang, maksud kami, dan kondisi ini juga ditandai dengan asap yang mulai mereda, serta jarak pandang yang berangsur kembali normal. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan penurunan status tersebut seiring membaiknya kondisi di lapangan. Agung menyebut baik hujan yang mengguyur Pekanbaru dalam 2 hari terakhir dan menurutnya hujan cukup membantu proses pemadaman lahan yang sebelumnya terbakar. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Polda Riau bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Sebanyak 15 orang diamankan dari 3 lokasi yang dinilai rawan peredaran narkotika. Operasi gabungan tersebut digelar pada Senin 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 281 personel dari berbagai instansi. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, operasi tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas instansi dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain BNNP Riau, Polresta Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru, Bea Cukai Kanwil, serta sejumlah satuan kerja di lingkungan Polda Riau. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti.
1: Untuk beribadah. Berbeda dengan kita, kalau kita memilih sudut masjid itu, pojok masjid untuk solat, supaya kita bisa menyandar, supaya kita bisa sambil tidur-tiduran. Tapi Syakban ini tidak begitu, jemaah. Beliau memilih tempat yang paling sudut supaya dia tidak mengganggu orang lain yang ingin beribadah. Begitulah kehebatan Syakban. Suatu ketika, jemaah, Syakban ini tidak ada di posisi tempat beliau biasa beriktikaf. Lalu Rasulullah yang ingin memulai solat subuh berjamaah ketika itu pun bertanya, di mana Syakban berada, para sahabat? Kok tidak ada Syakban? Biasanya beliau ada di sap paling ujung. Kemana hari ini dia? Lalu para sahabat pun kebingungan. Kami tidak tahu, ya Rasulullah. Tidak ada seorang sahabat pun yang melihat Syakban, sehingga menyebabkan solat jamaah pun ditunda beberapa saat. Lalu setelah beberapa waktu, tidak ada tanda-tanda kehadiran Syakban. Rasulullah pun segera melaksanakan solat subuh berjamaah. Rasulullah pun khawatir jika terlalu lama menunggu solat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Lalu setelah itu, setelah solat subuh, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang tahu rumah Syakban? Lalu salah seorang sahabat mengetahui di mana persis letak rumah Syakban itu. Akhirnya Rasulullah pun pergi berjalan menuju ke rumah Syakban bersama para rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan yang ditempuh amat panjang, jemaah, hingga jarak antara masjid menuju ke lokasi rumah Syakban itu kira-kira ditempuh mulai habis solat subuh sampai waktu afdal untuk melaksanakan solat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membuka pintu. Lalu Rasulullah bertanya, benarkah ini rumah Syakban? Lalu seseorang itu menjawab, iya benar, saya adalah istrinya. Lalu Rasulullah pun kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Syakban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu solat berjamaah subuh bersama kami. Lalu wanita itu menjawab sambil menitikkan air mata di pipinya, mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi tepat sebelum azan subuh. Lalu Rasulullah dan para sahabat mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau. Silahkan, apa yang ingin engkau tanyakan? Tadi subuh sebelum Syakban meninggal, dia berteriak 3 kali, ya Rasulullah. Apa kata beliau? Kata beliau, ya Rasulullah, aduh, mengapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Kata beliau, ya Rasulullah. Lalu yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kata beliau, ya Rasulullah. Lalu kata beliau yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah menjawab dengan lantunan surat Qaf, yaitu ayat 22 yang berbunyi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup mata.

0: Perjalanan dari rumah ke masjid adalah 4 jam perjalanan jamaah. Itulah kenapa beliau ketika ditampakkan surga yang indah, beliau mengatakan, aduh, mengapa tidak jauh, mengapa tidak jauh. Ternyata kata Allah, Syakban, kalau engkau berjalan dari rumah ke masjid 4 jam perjalanan seperti ini, indahnya surgamu Syakban. Tapi kalau engkau lebih jauh lagi, sampai 5 jam, 6 jam, maka surgamu jauh lebih indah Syakban. Begitu menyesal Syakban, ya Allah, mengapa tidak jauh, kenapa tidak jauh, kata Syakban. Itulah penyesalan Syakban yang pertama, karena dia terlalu singkat perjalanannya ke masjid. Padahal perjalanan itu sudah sangat jauh, 4 jam perjalanan, tapi beliau masih tetap menyesal. Lalu yang kedua, mengapa tidak yang baru, mengapa tidak yang baru. Ternyata dulu jemaah Syakban ini pernah ingin pergi ke masjid. Lalu dalam perjalanan ke masjid, dia menggunakan jubah yang jelek di luar karena hari itu musim salju. Lalu digunakan jubah yang bagus di dalam, supaya nanti sampai di masjid yang jelek bisa dibuka dan bisa dipakai yang bagus untuk solat. Akhirnya ketika di perjalanan, Syakban berjumpa dengan kakek-kakek tua yang sedang kedinginan. Lalu Syakban pun mendatanginya dan memberikan jubah yang jelek itu kepada kakek tua itu. Lalu ketika Syakban sakaratul maut, Syakban ditampakkan surga oleh Allah. Syakban, kalau engkau memberikan kepada kakek tua itu waktu itu jubah yang jelek, maka surgamu seperti ini Syakban. Tapi kalau engkau berikan yang baru, maka surgamu jauh lebih indah daripada jubah bekas yang engkau berikan kepada kakek tua itu. Lalu Syakban pun menyesal, kenapalah tidak yang baru, ya Allah, kenapalah tidak yang baru. Lalu yang terakhir jemaah, kata Syakban, mengapa tidak semuanya, mengapa tidak semuanya. Ketika itu jemaah Syakban sedang meminum segelas teh dengan roti. Lalu datanglah orang yang sedang kelaparan meminta makanan yang sedang dimakan oleh Syakban. Lalu Syakban pun membagi dua makanan itu. Roti dibagi dua dan teh itu pun dibagi dua oleh Syakban. Akhirnya ketika Syakban sakaratul maut ditampakkan surganya, ya Allah, mengapalah tidak semuanya, mengapalah tidak semuanya. Karena kalau semua roti dan semua teh itu dibagikan Syakban, maka surganya jauh lebih indah daripada setengah teh dan setengah roti yang diberikan Syakban kepada orang yang kelaparan itu. Hikmahnya jemaah, bahwa ketika kita ingin berbuat baik, maka jadikan kita berbuat baik itu totalitas, jangan setengah-setengah. Syakban ini bukan menyesal, bukan karena tidak berbuat baik. Dia berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya secara maksimal. Andaikan dia berikan semua jubah itu yang bagus kepada kakek tua itu, maka dia mendapatkan surga yang lebih indah. Ketika dia memberikan makanan kepada orang yang fakir miskin dengan makanan yang bagus, makanan yang baru, tidak dipotong-potong, tidak setengah-setengah, maka surganya jauh lebih indah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah amal kebaikan kita maksimal? Apakah amal kebaikan kita sama seperti Syakban? Maka ini adalah renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita pun dapat mengambil iktibar dari kisah Syakban ini. Terima kasih atas segala perhatian jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita pun semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 bersama Rizki Awi dan Harun Al-Rashid.
2: Bismillahirrahmanirrahim. What?

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Cetuhan dan Puan, masih dalam rangkaian informasi musik religi, kita baru saja mengikuti rangkaian ibadah maghrib. Selamat menunaikan ibadah maghrib untuk Cetuhan dan Puan yang beragama Islam di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Cetuhan dan Puan, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Namun kebanyakan insan cenderung lalai dari perintah tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 243, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal tidak ada alasan untuk enggan bersyukur. Menjadi manusia adalah satu hal esensial yang patut kita syukuri. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Tuhan. Khalaqtu biyadayya. Begitu firman Allah dalam Surat Sad ayat 75, dan kami lebihkan mereka manusia dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Sebagai muslimin, nikmat menjadi manusia pun ditambahi pula dengan iman dan Islam. Dengan meningkatkan intensitas rasa syukur, insya Allah kita dapat mencapai predikat takwa seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Syukur berkaitan pula dengan keberkahan. Seseorang yang rajin bersyukur, insya Allah akan dikaruniai hidup penuh berkah, dan ia akan merasa tercukupi dengan berapapun rezeki yang diperolehnya. Bahkan Allah berjanji akan menambah nikmat kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur, Cetuan dan Puan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dengan demikian, faedah dari banyak-banyak bersyukur akan kembali kepada diri orang yang bersangkutan, Cetuan dan Puan.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Halo.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tengah kita nikmati lagu-lagu ragam irama khas Nusantara Cetuan dan Puan. Satu tembang lagu dari Aceh ada Len Ambon maksudnya, ada Dodi Latu Hari-Hari yang lagunya ini judulnya Janji Manis. Siapa yang suka kemakan janji manis? Waduh, jangan sampai ya Cetuan dan Puan. Ingat, percaya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada siapapun. Oke, baik Cetuan dan Puan, kita akan nikmati dulu lagu-lagu Nusantara dan berikut juga akan dia sajikan informasi iragam khas Nusantara tentunya masih dalam rangkaian program 4 Pekan Baru malam hari ini 31 Agustus 2026.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: memberikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Merdeka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Merdeka terbuat dari kulit labu atau Legenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, pendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya Holim atau Horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk koteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai dua labu. Seiring waktu, koteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan seperti di Wamena, koteka terkadang dipakai namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang lebih sulit lagi menemukan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Citon dan Puan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan simak legenda Sangkuriang. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

0: remaja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang.

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan.

0: merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian.

selama ini dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

tanpa sengaja Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang Kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha

diberkati. Hari demi hari Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

dan air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbi

Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu kelesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang pria pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba.

dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sundi, kemarahan Sang Kuriang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuriang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.

0: Game over.
1: Hai, botek botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Cetuan dan Puan, pukul 20 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, telah kita nikmati tembang-tembang campur sari ya. Silakan Cetuan dan Puan, malam hari ini ingin bergabung bersama kita dalam rangkaian program interaktif campur sari, request lagu-lagu Jawa kesayangan Cetuan dan Puan. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Tadi baru saja ada Niken Salin yang bergabung Ceton dan Puan. Kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Gian.
0: Yeay, Bu Yus pasti ya kan?
1: Iya, aku gembira kali kalau sama kamu.
0: Sama, kalau gitu dia juga gembira banget kalau Bu Yus yang gabung.
1: Iya. Lagunya apa tuh Gian?
0: Lagu campur sari Bu, lagu Jawa.
1: Apa jadi apa nama tuh yang cowok tuh?
0: Ini ada Didi Kempot Tanjung Perak.
1: Iya, Didi Kempot. Apa judulnya? Tanjung Perak. Banyak duit.
0: Aduh.
1: Iyalah salamnya buat Surtini. Uh-huh. Pindah di Perawang, Ibu Dharma. Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Mama Si Kembar, Ibu Dharma, Mama Indah, siapa lagi ya? Dah buat semua semuanya lah, tapi istimewanya buat dia yang sedang bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Semangat selalu. Ya Rabbal Alamin.
1: Makasih dia.
0: Terima kasih kembali Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus sudah bergabung malam hari ini bersama kita di lagu-lagu campur sari Ceton dan Puan. Kita lanjutkan kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya Tuhan, kemana aja? Ini
2: di mana-mana.
0: Mama Fahmi, kemana aja?
2: Iya, kadang-kadang bisa bergabung apalagi hari Pro 1. Aduh,
0: Mama Fahmi benar-benar nggak sayang Jia ya, makanya
2: perempat nggak pernah. Oh, bukan nggak sayang. Nggak dapat jalur.
0: Oh, gitu.
2: Selebihnya itu ada juga kesibukan.
0: Ah, gitu.
2: Ibaratkan kalau bisa masuk, alhamdulillah.
0: Kalau nggak apa-apa.
2: Dengerin aja, mana yang setia, yang mana tidak. Teman-temannya.
0: Oke, Mama Fahmi mau request lagu Jawa apa malam hari ini?
2: Cocot Tongga.
0: Apa judulnya?
2: Cocot Tongga dari Happy Asmara.
0: Aduh. Pedes iku kalau Cocot Tongga.
2: Iya. Menae lah, Mbak. Aku mati dewe.
0: Oke, silakan salam-salamnya Mama Fahmi.
2: Salamnya buat Mbak Dia yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga Mbak Dia sekeluarga dilancarkan rezekinya, berkah barokah.
0: Amin.
2: Dan semakin cantik aja.
0: Amin.
2: Dengan wanita berhijab di gambar yang kulihat.
0: Amin.
2: Buatnya Mas Gunawan Antar, ada Kak Tika dan Selfie. Salam juga tadi buatnya Bu Iyus Desa Silabuai. Gak pernah cenggol saya, tidak apa-apa.
0: Bu Iyus mah langsung nyenggol semua.
2: Iya Mbak Cia.
0: Iya Bu Yus mah langsung nyenggol semua itu Mama Fahmi.
2: Iya.
0: Lanjut Mama Fahmi.
2: Iya, kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang lupa ya. Jatuh saya juga demikian.
0: Okay.
2: Kalau lupa ya mohon maaf ya Mbak Cia. Sama juga nggak ingat. Sama yang lupa yang
0: ingat. Lupa yang nggak ingat ya. Nggak ingat dia lupa gitu. Lali. Kalau bahasa Jawanya lali.
2: Wow. Kalian juga pernah masih kembar pada Erman juga dengan Polele, Boros di Rumbai, Nenek Aska, Bunda ini di Perawang. Selalu saya ingat terima kasih. Buatnya Bu Emma, buatnya siapa lagi ya, Bu Atika, udah lama gak dengar suaranya Mbak Jia.
0: Oh iya.
2: Semoga berkabar baik selalu.
0: Amin.
2: Dan buatnya siapa lagi ya, buatnya Osu Jawai, Cucu Weni, Osu Aminambo, Putra Pri yang juga, buatnya Pak Mali, Pak Atong juga, Bang Arjuna sama Kak Lusinya. Salam juga buat siapa lagi ya. Ada Pak BT katanya ya di Pekanbaru kalau lagi monitor. Dan salam kompak selalu Pak Jenta, Pak Atong udah ya, Pak Jenta juga. spesial ya Bang Baji yang lagi bertugas sampai tuntas. Sukeng galu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi. Oh iya, sapaannya Sukeng Dalu gitu ya. Selamat malam gitu. Oke, lanjut. Ini terakhir ya sebelum nanti kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Sukeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Kanjeng Foto Screen dan Sepatel dan Sunggung.
0: Oke, Kanjeng Foto Screen. Request lagu Jawa apa, Pak?
3: Lagu Jawa yang bagus lah, yang mana, apa lagunya?
0: Oke, yang bagus dia kasih.
3: Iya, gitu aja lah ya.
0: Oke, baik.
3: Gue kirim kawan lah tuh. Khusus pelanggan Screen di Parlas, si mana yang mendengar.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya.
0: Mm-hmm.
3: Tuh, Mbak, ya, tuh Mas Yuri. Pak Tong, Ibu Emma, Lumbai, itu Jonin, Ika, Ma Indah, Yusmiri, Aci Eka, Vincent, Rizal. Itu semuanya, Pak, ya.
0: Oke, baik. Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kanjung, Foto Screen. Oke, Jituan dan Puan. Makanya jangan bobo dulu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ngantuk, nggak apa-apa, bobo aja. Karena kan kita masih dalam rangkaian musik campur sari ini sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih kita akan dengarkan lagu-lagu Jawa kesayangan Cetuan dan Puan. Jadi kita akan nikmati dulu satu lagu dari Didi Kempot, ada Tanjung Perak. Kemudian satu lagu dari Sopo sih. Nah, dari Sinta Arsinta, Cocote Tonggo. Nah, satu lagi nanti lagu yang dia pilihkan untuk Pak Kanjung Foto Screen tadi ya. Abah Lala aja nahan rindu. Oke, Ceton dan Puan, jadi mana-mana tetap di 95,9 FM. Kita nikmati satu lagu dari Didi Kempot, Tanjung Perak.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

0: Agar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
3: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
2: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
3: Tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
2: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anak Lanang, satu lagu dari Ndar Boy Gang, Cik Ton dan Puan. Masih bersama Jia malam hari ini di rangkaian program interaktif Musik Campur Sari. Silakan yang ingin bergabung bersama Jia di program ini 23606 atau 0811-760-0959. Kenapa kayak ngos-ngosan abis lari 7 kak ya? Baik, kita sapa penelpon kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana malam hari ini? Baik, Bu Atika, apa kabar?
1: Sembangnya sengenin apa nih?
0: Lagu-lagu Jawa. Ada Ojo Dibandingke dari Abah Lala.
1: Lagu Raya?
0: Ati Kuloro dari Danang.
1: Oh iya, silah.
0: Yang mana, yang mana? Ati Kuloro?
1: Ati Kuloro, ya.
0: Oke, baik.
1: Betul, Manje. Sampun dulu.
0: Nggak salam-salam siapa dulu, toh?
1: Mas Hinton, Mas Tejo, Kak J, Mas Jerry, bersama. Mungkin-mungkin kita menawan KB ya.
0: Amin.
1: Nonton aja. Sugeng dalu,
0: Ibu.
1: Terima kasih, Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika di Siak Hulu. Jauh. Baik, Jatuh dan Bon, masih Jia terima untuk penelpon yang ingin bergabung. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu, Mbak. Ya, kabari, Mbak.
0: Api, ya. Alhamdulillah.
2: Api-api wae. Wes mangan, toh.
0: Wes.
2: Apa mangane, dahar apa?
0: Dahar.
2: Tiwul.
0: Tiwul, karo...
2: Karo jahe.
0: No. Ndak.
2: Karo apa?
0: Apa tadi ya? Ayam gule.
2: Pitik gule.
0: Oh iya, pitik gule gitu ya.
2: Apa lain gule lah. Kacau dunia.
0: Oke. Pak Simpson mau request lagu Jawa apa malam hari ini, Pak Simpson?
2: Lagunya Abdel, lagunya apa? Apa no?
0: Ayo, ada yang telepon itu.
2: Lagunya pilih aja lo.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tiba-tiba ada urusan mendadak. Pilih aja, oke, baik. Yang mana ya, yang mana yang dia pilih ya. Rungkat dari Gita Yobi aja lah. Rungkat, itu kali ya. Oke, baik, silakan Jatuh dan Bun yang masih ingin bergabung. Masih dia tunggu tentunya di 23606 atau 0811-760-0959. Next, kita nikmati satu lagu dari Danang, Ati Kuloro, dan juga nanti ada Gita Yobi, Rungkat. Jangan kemana-mana.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bukit Siguntang. Bukit Siguntang di Palembang mungkin tidak sepopuler jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi. Bukit ini merupakan tempat sakral yang menyimpan cerita dan kisah dari Kerajaan Sriwijaya. Rasanya belum lengkap jika berwisata ke kota ini tanpa singgah ke Bukit Siguntang. Terlebih bagi kita pecinta sejarah, akan banyak edukasi yang kita dapatkan dengan melihat langsung berbagai bukti sejarah peninggalan Sriwijaya. Di bukit yang terletak di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang ini, dahulunya dipercaya sebagai tempat ibadah keluarga kerajaan, serta tempat pertapaan untuk menenangkan pikiran. Hingga saat ini, bukit dengan ketinggian 29 hingga 30 meter dari permukaan laut masih tetap dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Biasanya, pengunjung yang datang akan melakukan ritual ziarah ke makam-makam para bangsawan Palembang zaman dahulu dan dianggap sebagai orang penting pendiri kota Palembang. Jalan setapak menuju bukit ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Bukit ini merupakan titik tertinggi di kota Palembang, sehingga dipercaya menjadi lokasi yang paling aman jika terjadi banjir. Di puncak bukit terdapat beberapa makam yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan, dan pahlawan Melayu Sriwijaya. Ketujuh makam tersebut adalah Raja Sigentar Alam. Raja ini, nama aslinya adalah Iskandar Zulkarnain Alamsyah, berasal dari Kerajaan Mataram. Raja Sigentar pada zamannya berhasil menaklukkan hampir seluruh pulau Sumatera, hingga ke negeri tetangga, Johor dan Malaka di Malaysia. Makam Putri Kembang Dadar, bernama asli Putri Bunga Melur, dipercaya sebagai putri tercantik kala itu, karena kecantikannya bahkan dianggap berasal dari kayangan. Makam Putri Rambut Selako, bernama asli Putri Damar Kencana Wungsu. Menurut cerita, ia berasal dari Keraton Yogyakarta, anak dari Prabu Prawijaya. Makam Pangeran Raja Batu Api, ia berkelana ke Tanah Melayu untuk menyiarkan syariat agama Islam. Makam Panglima Bagus Kuning, berasal dari Mataram. Ia datang ke Palembang untuk mengawal Raja Sigentar Alam. Makam Panglima Bagus Karang, yang mempunyai tugas sama dengan Panglima Bagus Kuning, yaitu untuk mengawal Raja Sigentar Alam. Makam Panglima Tuan Junjungan, beliau juga merupakan ulama dari Arab yang datang ke Tanah Melayu, Suwarna Dwipa, untuk berkelana sambil menyiarkan agama Islam. Ketujuh makam tersebut merupakan bukti bahwa Bukit Siguntang merupakan tempat yang sangat sakral di Palembang. Di makam tersebut dibuatkan rumah kecil dan berbeda-beda pada setiap makam. Bukit Siguntang terletak di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titik laras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cetuan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian interaktif lagu-lagu campur sari alias lagu-lagu Jawa ya. Masih untuk yang ingin bergabung pukul 22 lewat 03 waktu Indonesia Barat ini, masih ada waktunya. Silahkan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita baca pesan dari WhatsApp. Ada pesan dari Amin, katanya mau request lagu dari Denny Caknan yang judulnya Sugeng Dalu. Salam buat seluruh pendengar programa 4 Pekanbaru. Baik, akan diputarkan ya. Jadi Cetan dan Puan silakan bergabung nanti. Masih dia tunggu tentunya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

Cituan dan Puan, pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih berada dalam rangkaian musik informasi. Masih ditemani Cituan dan Puan dengan lagu-lagu Nusantara, dan saat ini kita nikmati lagu dari Len Aceh, Cituan dan Puan. Tadi telah kita nikmati juga lagu-lagu Campur Sari, dan terima kasih untuk yang sudah request serta bergabung di line telepon kita malam hari ini, meramaikan. Luar biasa, seru sekali. Dan untuk Cetan dan Puan yang belum sempat lagunya Jia putarkan dan telepon atau ininya Jia angkat, jangan khawatir, karena setiap hari program 4 pekan baru akan menghadirkan program-program seru lainnya tentunya di ruang dengar Cetan dan Puan.

0: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, sudah pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Cituan dan Puan beristirahat. Yuk, beristirahat. Karena besok masih hari Selasa dan masih hari produktif untuk Cituan dan Puan yang masih dalam masa sekolah, kemudian atau masih bekerja, begitu ya. Nah, sudah saatnya kita singkirkan gawai yang saat ini kita gunakan, Cituan dan Puan. Kita pejamkan mata dan mari beristirahat karena besok adalah hari yang panjang dan hari yang produktif untuk Cituan dan Puan. Jangan sampai Cituan dan Puan kekurangan waktu tidur, lalu lemas seharian, tidak bersemangat untuk beraktivitas. Cituan dan Puan, dia masih akan temani ruang dengar Cituan dan Puan tentunya dengan lagu-lagu pengantar tidur dalam rangkaian irama khas Nusantara, lagu-lagu Nusantara yang akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 1 September 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka. Oh,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Minggu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, perjalanan.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Cinta Ramadan, saudaraku, kaum muslimin muslimat, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan ibadah yang utama dan pertama sekali dihisab, dan dia merupakan ibadah rutin yang kita laksanakan sepanjang hari, sepanjang waktu. Ketika bangun tidur kita sholat, ketika siang hari kita sholat zuhur, menjelang sore kita sholat asyar, di sore hari, di awal malam kita sholat maghrib, sebelum tidur di malam hari kita melaksanakan sholat isya. Allah sudah membuat demikian sehingga insya Allah orang yang senantiasa selalu bersujud akan mendapatkan ketenangan. Ala bizikrillah tatsmainal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan mengingat Allah yang paling utama itulah dengan cara salat. Wallahu a'lam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Manchester Rombon pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan program satu untuk mengikuti Mutiara Pagi hari ini.
1: Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 1 September 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari bersama narasumber Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar tentunya untuk nanti berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-7673-991. Baik, untuk mempersingkat waktu kita Ustadz, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini mungkin sampai nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana faqina fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dan terus kita bersyukur, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Dan memang Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang Allah inginkan daripada kita adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai dan mampu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang kufur, maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Wallahualam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atukum fihi liyuqda ajalun musamma. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل. Dan dialah yang mewafatkan, menidurkan kamu pada malam hari. Ayat ini dimulai dengan wahwa. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Dialah Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan salah satu yang diatur oleh Allah itu adalah yatawaffakum billail. Dia mewafatkan kita pada malam hari ini, pada malam hari. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan yatawaffakum itu adalah wafat kecil. Maksudnya adalah tidur, ya. Allah tidak mengatakan yunimukum, dia yang menidurkan kalian. Tetapi Allah menggunakan kata mewafatkan. Mengapa kira-kira? Apa sebabnya? Supaya setiap malam kita itu mengingat kematian. Bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah pelajaran tentang kematian. Kalau setiap malam Allah mengambil ruh kita, lalu kenapa sebagian masih berani tidur tanpa taubat? Berapa banyak orang yang semalam tidur bersama keluarganya, pagi harinya keluarganya mengantarnya ke kubur. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma jarahtum bin nar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Mengapa setelah menyebut malam lalu Allah langsung menyebut siang? Karena hidup manusia hanya berputar antara dua keadaan, malam untuk beristirahat, siang untuk beramal. Alhamdulillah, tidak ada satu detik pun yang keluar dari pengawasannya Allah. Maka kata jarahtum secara bahasa berarti memperoleh, mengusahakan atau mengerjakan. Artinya, semua yang kita usahakan itu semuanya diketahui oleh Allah. Bukan hanya sholat kita, tetapi juga bagaimana cara mencari nafkah kita, cara berbicara, cara memperlakukan keluarga, cara menggunakan media sosial. Kita mungkin bisa menghapus riwayat pencarian di telepon, bisa menghapus riwayat googling kita, menghapus riwayat Facebook, Instagram, dan seterusnya. Tetapi tidak ada satu amal pun yang bisa dihapus dari ilmunya Allah. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Maka kita perhatikan urutan daripada potongan ayat ini. Allah mengambil ruh kita pada malam hari, kemudian Allah mengembalikannya. Mengapa? Supaya manusia memahami bahwa membangkitkan orang mati nanti bukan perkara yang sulit bagi Allah. Setiap pagi sebenarnya Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaan. Pagi hari ini, pagi sekarang ini, ya kan? Setiap pagi Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaannya. Setiap bangun tidur kita, maka itu adalah bukti kecil adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW ketika bangun, dan ini juga yang harus kita amalkan. Setiap kita bangun, daripada tidur kita, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada kami, kepadanya, kepada Allah maksudnya, kepada Allah kami akan dibangkitkan. Coba perhatikan, pendengar sekalian, Rasulullah menyebut bangun tidur dengan kata menghidupkan kami, ya kan? Ini doa yang kita baca, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sama dengan ayat tadi. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Allah yang mewafatkan kita. Setelah itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika bangun daripada tidur kita, lalu kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kami. Ya kan? Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah maksudnya, an-nusyur, kami akan dibangkitkan. Nah ini, jadi sama. Apa pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Liqudha ajalum samma, agar disempurnakan umur yang telah ditentukan itu. Setiap orang telah ditentukan umurnya, rezekinya, semuanya. Supaya apa? Supaya mereka menggenapkan rezekinya. Tidaklah seseorang itu wafat kecuali memang sudah habis jatahnya di dunia ini. Maka sebelum selesai jatahnya tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perhatikan, umur kita belum selesai, maka apa kira-kira amal yang harus kita kerjakan? Masih ada dosa yang harus ditaubati, masih ada orang tua yang harus dibahagiakan, masih ada sedekah yang harus diberikan. Kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita semua, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, tumma ilaihi marji'ukum, hanya kepada Allah saja kita akan dikembalikan. Marji'ukum, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita akan mempertanggungjawabkan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia memberitahukan kepada kalian, kata Allah, bima kuntum ta'malun, apa yang dulu pernah kita kerjakan. Mengapa ayat ini ditutup dengan amal? Bima kuntum ta'malun. Karena seluruh kehidupan tadi, tidur, bangun, hidup, umur, mencari rezeki, bekerja di siang hari, seperti yang kita lakukan sekarang ini, semuanya itu akan berakhir pada satu pertanyaan. Apa yang kau kerjakan? Itu. Apa yang kau kerjakan? Allah tidak bertanya, berapa hartamu? Tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa amalmu? Allah tak akan bertanya, seberapa terkenal engkau? Seberapa hebat engkau? Seberapa berkuasa engkau? Tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, satu ayat ini saja telah menggambarkan seluruh kehidupan kepada kita. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa setiap malam Allah mengingatkan kita tentang kematian. Wa huwa allazi yatawaffakum billayl. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma jarahtum min nar. Setiap amal kita berada dalam pengawasannya Allah. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, tsumma yunabbi'ukum tsumma yab'atsukum fi. Setiap pagi kita, ini adalah bukti kecil bahwa akan ada hari kebangkitan. Hati-hati, jangan sampai terlena dengan dunia. Yukudu ajal musamma. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk menyempurnakan umur dengan amal soleh. Maka hari ini juga termasuk kita sempurnakan amal soleh kita. Tumma ilaihi marju'ukum. Tujuan hidup kita itu hanyalah kembali kepada Allah SWT. Tumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Akhirnya, yang berbicara di hadapan Allah bukan harta kita atau jabatan kita, bukan mata, bukan semua yang kita ada dalam dunia ini, tapi seluruh amal yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk mengisi hari-hari kita ini dengan kesempurnaan amal soleh, ibadah, dan ketakwaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari, bisa melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Majdol.
1: Oh, cu, amin ya.
4: Iya.
1: Baik, cu, silahkan cu, pertanyaannya.
4: Terima kasih, Bang Majdol. Assalamualaikum, Bang Ustaz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya tentang wa amma dunia amat ya Rabbi kata hadis, Ustaz. Setiap niat itu bukan suruh dihitung, tapi dia suruh sebut. Nah, kita kan selaku kaum muslimin dan muslimah ini secara lahiriah telah menunjukkanlah kira-kira mensyukuri nikmat harta dengan ibadah sedekah, umroh dan haji misalnya, mensyukuri nikmat kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan dan segala macam, mensyukuri nikmat hidup ini selalu kita tunduk dan menyembah kepadanya. Adakah rasa syukur yang paling dalam lagi, Ustaz? Sebagai saya yang tidak punya ilmu ini, kita kadang-kadang bersyukur ketika dapat aja. Setelah dapatnya itu kita kadang-kadang berhenti untuk lupa kita kadang-kadang kepada yang memberinya itu. Ketika dapat, alhamdulillah dapat. Tapi setelah itu kita lupa. Adakah satu trik cara ya untuk, ya memang manusia ini tidak akan lepas daripada lupa. Tapi sekurang-kurangnya adalah ingatan kita itu sebelum dapat tadi itu, ini Allah yang kasih, ini Allah yang beri. Ini mohon petunjuknya Ustaz, mohon pencerahannya. Supaya Allah yang mengatur kita ini terasa hendaknya bagi kita pada setiap hari. Dan kita terasa diawasi. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ho Chi Minh Ustaz.
2: Baik, kita tadi mengutip firman Allah SWT dalam surah Ad-Duha ayat 11 itu ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, nyatakanlah. Jadi ayat ini memang berbicara tentang syukur. Tapi maknanya itu lebih dalam daripada sekedar mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata fahadith di situ bukan berarti kita ceritakan, ceritakanlah, sebutkanlah, tampakkanlah. Maksudnya bukan memamerkan, apalagi memamerkan nikmat dengan kesombongan ya. Tetapi fahadith itu maksudnya adalah mengakui bahwa nikmat itu berasal daripada Allah. Makanya di awalnya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, bi ni'mati rabbika, nikmat daripada Rabb. Rob engkau, Rob itu kan tiga kan, Rob itu Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur kehidupan kita, kemudian Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Minimal tiga makna itu terkandung dalam kata Rob. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, fahaddits itu maksudnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Maka apa saja tingkatan syukur itu yang paling indah, ya kan? Samping tadi yang disampaikan oleh Ucu tadi ya. Ya ini dalam rangka fahadis itu yang pertama adalah ya kita bersyukur dengan hati kita, syukrul qalb. Bagaimana? Hati kita benar-benar menyadari ini bukan karena hebatnya saya, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika, dapat nikmat daripada Allah SWT, fahadis. Maka bersyukur kita dengan hati ini bukan hanya bukan kehebatan kita, tapi ini pemberian Allah itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian dengan lisan kita syukur lisan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, menceritakan nikmat. Ceritakan nikmat Allah itu dengan cara yang baik. Nah, salah satu caranya misalnya kalau kita dipuji orang, oh bagus bajunya. Baju bagus mukenanya bu, bagus bajunya pak, baju takwanya masya Allah. Atau dapat kita beli kendaraan baru, masya Allah, baru mobilnya. Maka kita perlukan syukur kita kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini bukan keutamaan daripada Allah, karunia Allah. Di sini pun ada juga ya adabnya. Kadang-kadang orang ketika dipuji, bagus ini mobilnya atau bagus bajunya, ini belinya di apa nih, bukan baru nih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya di ujung gitu ya. Bagus, alhamdulillahnya di awal, alhamdulillah. Puji dulu Allah, baru sebut yang lain. Nah, ini syukrul lisan. Kemudian syukrul jawarih, syukur dengan amal kita, ini lebih tinggi. Yang tadi disampaikan oleh Ucu tadi ya, nikmat tidak hanya itu disebut, tapi nikmat itu dipakai untuk taat kepada Allah SWT. Ya, makanya Allah mengatakan i'malu, i'malu, beramallah. Dalam ayat yang lain wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi beramal kita dalam rangka mensyukuri fahadis itu, mensyukuri itu dengan beramal soleh, dengan berinfak, bersedekah, ya kan? Dengan melakukan amal-amal soleh, membantu orang lain, meringankan kesusahan, kesempitan daripada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Syukur dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Pejabat itu bersyukurnya dengan apa? Dengan menggunakan jabatannya itu menolong rakyat, menolong agama Allah. Nah, itu syukurnya pejabat. Syukurnya orang yang memiliki lisan yang bisa menyampaikan kebenaran itu dengan menyampaikan kebenaran. Syukurnya orang yang memiliki harta adalah bukan hanya dia sholat, berjamaah, qiyamul lail, sholat sunnah. Tidak. Syukurnya orang yang kaya raya adalah dengan cara menginfakkan hartanya. Itu baru bersyukur sesuai dengan level nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun itu yang Allah berikan potensi kepada kita, maka bersyukur dengan itu. Adapun ibadah-ibadah, ritual sholat, ya kan, membaca Al-Quran, itu semua standar, semua bisa melakukan. Tapi ada beberapa potensi yang masing-masing itu diberikan. Ketika potensi itu kita maksimalkan, itu baru-baru wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya satu penelpon lagi. Kami tunggu pendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam, Azur.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Ibu Sur di Sutomo. Silakan, Bu Sur.
5: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Ibu Sur.
5: Ya, mengenai amalan tadi juga yang ditanyakannya. Jadi kan banyak amalan-amalan yang telah kerjakan ilas kerana Allah. Di antara amalan-amalan itu, amalan apa yang paling besar pahalanya, Ustaz? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sur. Boleh silakan langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Bu Sur.
2: Amalan apa tadi ya?
1: Amalan-amalan yang besar tadi. Mm-mm. Pahalanya itu, Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Bu Sur. Amalan apa yang besar pahalanya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi, itu banyak sekali ya amal ini. Tapi kalau pertanyaannya amalan apa yang besar pahalanya, ada satu prinsip gini. Ada satu prinsip penting. Apa dia? Jangan hanya mencari amalan yang kelihatannya besar. Nah, gitu ya. Kan kadang-kadang kan ini amalnya fadilahnya besar, sangat besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Ini harus kita perhatikan. Jangan hanya melihat atau mencari amalan yang kelihatannya besar, yang disebutkan ini fadilah yang besar, tapi kenapa? Dalam Islam, terkadang amal kecil itu secara bentuk, kecil nampaknya, bisa menjadi besar karena ikhlas, ya kan? Tepat waktu. Nah, maka baginda Rasul pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, adwamuha wa inqallah, walaupun sedikit. Nah, ini kadang-kadang amal besar ini bisa menjadi tidak beramal, tidak menjadi amal besar, bahkan kecil, bahkan tak bernilai. Bisa babi niat disebabkan karena niatnya yang tidak bagus, ya kan? Tetapi juga begitu banyak amalan yang nampaknya kecil tapi bernilai besar disebabkan karena ikhlasnya niat. Nah, oleh karena itu harus kita jaga. Tapi ada beberapa amalan yang menunjukkan keutamaan dan pahala yang sangat besar, harus kita terus jaga gitu ya. Pertama, seperti menjaga sholat lima waktu, ya kan? Terutama berjamaah jika untuk laki-laki. Karena ini pernah ditanyakan apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Berarti kan kalau yang paling dicintai oleh Allah, berarti kan besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Termasuk untuk yang ibu-ibu ya. Salat pada waktunya. Kalau bisa berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, di rumah. Nah, dahulukan dulu salat daripada pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Baru selesaikan pekerjaan rumah. Yang penting salat di awal waktu. Kemudian juga, yang paling besar pahalanya itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Maka Rasul mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi, membaca dan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamah. Rasul mengatakan, sebaik-baik kalian. Berarti kan hebat. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamah. pahalanya berlipat. Mantap. Baik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Pelajarkan. Pelajari Al-Quran itu. Lalu ajarkan. Sedekah, zikir, ya kan? Kalimatan yang khafifatan ala lisan takhilatan fil mizan. Dua kalimat yang itu ringan saja di lisan, tapi berat dalam timbangan, besar ya pahalanya berarti. Kalimatan yang indar rahman ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu besar, dan banyak sekali amal-amalan yang pahalanya itu sangat besar. Tapi kita harus kunci dengan apa? Satu hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu ikhlasun niyah. Ikhlas, kita harus mengikhlaskan niat kita. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kesempatan umur kepada kita setiap pagi. Alhamdulillah. Setiap pagi kita kembali dibangunkan oleh Allah. Maka setiap pagi juga, setiap hari juga, Allah terus memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Menjadi insan, manusia yang lebih baik. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka mudah-mudahan hari yang Allah masih berikan kepada kita di hari ini, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah, amal soleh, ketaatan, hablul minallah kita. Kita sempurnakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan berupa salat, puasa, ya kan? Lalu membaca Al-Qur'an dan seterusnya, hablul minallah. Kemudian hablul minannas, kita hubungan kita dengan sesama manusia kita juga sempurnakan. Sempurnakan muamalah kita, jangan sampai menipu, jangan sampai berbohong, jangan sampai menghina, mencaci maki, apalagi memfitnah, menggunjing orang. Jangan sampai hari-hari itu kita penuhi dengan bagaimana kita bisa membantu orang lain, meringankan masalah beban orang lain, lalu menjadi insan yang semakin muta'adib, menjadi orang yang beradab, yang memiliki akhlak pribadi yang terbaik sebagaimana baginda Rasulullah SAW utus oleh Allah, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, menjadi insan-insan yang semakin baik, membersamai masyarakat, kawan-kawan sejawat, teman-teman kita dan ahli keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam mutiara pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Roja Pebrian LCMA, selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustaz nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sia Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kita nomplan tim penyuluh kebakaran hutan dan lahan Karhutla Markas Besar TNI bersama perwira siswa Pasis Pendidikan Reguler Saskot mengunjungi Kabupaten Kampar Provinsi Riau Senin 31 Agustus. Kehadiran tim tersebut untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan, khususnya menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Kegiatan dipimpin Brigjen TNI Sudarma Setiawan dengan melibatkan 23 personil. Penyuluhan dibagi menjadi dua tim, yakni secara bersamaan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar. Tim pertama melaksanakan penyuluhan di kantor camat Kota Kampar Hulu, sedangkan tim kedua memberikan edukasi di kantor camat 13 Koto Kampar. Kegiatan melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, pemerintah, kecamatan dan desa, kelompok masyarakat, koperasi hingga perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam penyuluhan peserta mendapatkan pemahaman mengenai tiga fase utama dalam penanganan karhutla, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Brigjen TNI Sudarman Setiawan mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama untuk menekan risiko terjadinya kebakaran hutan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Selain materi mengenai pencegahan karhutla, peserta juga diperkenalkan dengan pemanfaatan aplikasi yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi sekaligus mendukung respon terhadap potensi kebakaran di lapangan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci karena penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada satu institusi. Peran aktif seluruh elemen masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan kebakaran, diperlukan untuk menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi karhutla di wilayah Kampar sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanganan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya akan sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagi majituan dan puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Banyak banyak tuan dan puan, kita bersama di Beranda Budaya pukul 6.22 menit waktu Indonesia Barat. Cita rempuan tentunya Sri sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ragam aktivitas atau berangkat untuk menuju tempat aktivitas masing-masing ya, khususnya juga untuk anak-anak tercinta ya, menuju atau berangkat ke sekolah. Cita rempuan, di antara tradisi menanam padi di Riau ada namanya tradisi Purari atau Porari. Adalah sistem kerjasama gotong royong secara bergiliran dalam tradisi menanam padi ataupun memanen padi di ladang. Dikenal juga sebagai tradisi menuga, kemudian nanti ada tradisi mengirik padi dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanian atau berladang, khususnya berladang padi. Baik mulai dari menanamnya atau menuga sampai nanti menyianginya atau prari busiang hingga sampai panen padinya atau prari menuai sampai kemudian memisahkan padi dari tangganya atau tradisi mengirik padi.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol. Rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Penerapan definisi per hari adalah sistem kerja bersama bergiliran pada ladang milik warga dalam waktu yang telah disepakati bersama. Praktik para petani saling membantu proses awal menanam padi atau menuga di ladang milik seseorang secara bergantian sehingga selesai, lalu berpindah ke ladang petani berikutnya. Bisa di hari yang sama atau bisa di hari yang berbeda. Waktu kegiatan berladang tradisi ini biasanya dilakukan pada awal musim hujan, sekitar bulan September hingga Desember. Proses tradisi menuga dengan perhari, pertama melubangi tanah, kemudian menggunakan sepotong kayu keras yang setelah diruncing, ya, ukuran kayu sekitar ukuran kayu yang dibawa oleh anak pramuka, ya, apa namanya itu, ya, sekitar itu, kemudian diruncing. Ini yang disebut dengan tuga, alat penuga padi disebut dengan tuga untuk membuat lubang di tanah ladang. Biasanya bisa sampai puluhan orang didatang oleh para tetangga yang datang membantu untuk bergotong royong menuga tersebut. Kemudian padi atau benih padi dimasukkan ke lubang-lubang yang dibuat oleh bapak-bapak. Biasanya para perempuan atau kaum perempuan berjalan di belakang laki-laki untuk memasukkan butiran benih padi atau jagung ke dalam lubang tersebut yang sering dinamakan memonih padi. Nilai budaya tentunya sistem perhari memperkuat rasa kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian sosial, dan ikatan kekerabatan yang erat antar petani.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
5: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
6: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
7: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Cinta rompuan, karena kualitas udara sudah membaik kembali, sekolah tatap muka dibuka. Kegiatan belajar mengajar di Kota Pekanbaru kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Senin 31 Agustus kemarin. Sebelumnya pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi terhadap dampak karhutlah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nur mengajak seluruh peserta didik kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kondisi lingkungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melalui PLT Kepala Didik Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan pembelajaran kembali dilakukan secara penuh sesuai jam belajar normal. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru nomor B.400.3.1/2025/2026. Meski demikian, sekolah diminta tetap membatasi aktivitas peserta di luar ruangan, termasuk upacara, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan atau memiliki riwayat penyakit pernapasan juga diperbolehkan belajar dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan bagian menunjukkan surat kesehatan. Jamal menambahkan sekolah harus siap mengambil langkah pengamanan apabila kualitas udara kembali memburuk. Penyesuaian dapat dilakukan mulai dari menghentikan kegiatan luar ruangan, memulangkan siswa lebih awal hingga kembali menerapkan pembelajaran daring. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.